Osman serta pengerusi rejim Merenja Diraja, Major General Datuk Syamsul Jaafar bersama para pegawai kanan Tentera Darat Malaysia. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi. Seseorang mulia bukan kerana apa yang dimilikinya, tapi kerana pengorbanannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Malaysia.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan

0: mempercepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Mini Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Mini Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Mini Piala Dunia.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz. Okay, pagi ini kita ada Syarifah Suhada yang berada di Sarawak. Selamat pagi orang Sarawak. Terima kasih layan Perlis FM. Ada juga Muhammad Iqmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada sahabat saya. Dia kata awal harapan palsu pagi ini. Kan? Awal tajuk lagunya harapan palsu. Lagu baru Alip. Okay, kita ada Olin pagi ni. Itu Ryan. Ya, Olin. Olin pagi ni ada appointment dekat hospital. Saya tanya buat apa. Dia kata Olin nak pergi cabut gigi bongsu. Hati-hati tau Olin. Sakit tau. Tak adalah kan. Doktor akan buat baik-baik punya untuk Olin. Okay. Semoga dipermudahkan urusan dan juga saat gigi lepas cabut tu cepat sembuh. Lepas cabut gigi ni rasa lega dia punya lain macam sikit. Saya adalah pengalamanan dua tahun lepas pun. Sakit gigi tu tak boleh buat bincang kan. Cabut gigi, selesai masalah. Lepas tu satu lagi gigi, belah kanan ni, dah tampai dah, pun selesai masalah juga kan. Gigi nak kena jaga juga tu kan. Tak jaga bahaya, tapi itulah. Kadang-kadang jumpa makanan yang kerai-kerai. Nak buat macam mana? Okey, pagi ni, saya tanya hampa semua. Hampa, dia santai-santai lah soalan ni tau. Okey, tajuk kita pagi ni. Hampa punya kaya tu level mana? Contoh tau. Okay. Level kalau kaya tu tak pernah tutup peti ais sejak beli. Tak pernah kaya tu kan. Okay, satu lagi mungkin macam dapat gaji, bank masuk gaji, lepas tu gaji tu bagi balik kat bank. Sampai taruh tu punya kaya kan. Jadi boleh kongsi dengan saya cara mudah sajalah. Sambil-sambil tajuk santai je dengan saya. Boleh terus ke 0174541688. Boleh ke TikTok Perlis FM dan juga Facebook Perlis FM dekat www.facebook.com/perlisfm. Pak An, selamat pagi Pak An. Alhamdulillah dah makan. Pak An dah makan ke belum?

Lali ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar apa nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah.

Perlis FM serasi dengan ku. Kaya ni subjektif tau sebenarnya. Sebab tu saya buka tajuk ni kan. Kadang-kadang kita rasa kekayaan tu hanya dengan harta benda dan juga wang ringgit saja. Tapi kita lupa sekecil-kecil perkara itu adalah kekayaan kita. Rezeki yang kita ada di sekeliling kita tu adalah kekayaan yang kita miliki. Dia ada tahap-tahap dia kan. Kadang-kadang ada orang yang ada RM5 sudah pun kaya kan. Kaya dengan RM5 tu sebagai contoh, dia boleh buat duit minyak motor ke kan. RM5 dia boleh beli makan nasi lemak itu RM2 dan RM3 boleh beli ayam. Cukuplah kemampuan dia untuk hari tu. Itu definisi kekayaan level anda yang anda boleh kongsikan dengan saya kan. Sebagai contoh ni lah, mungkin dia tanya secara jenaka saja kan. Pernah tak anda rasa macam okay, level ni, ni cukup okay ni kan, tak pernah tutup peti ais sejak beli. Ni kira kaya dah ni, sebab boleh buka garan 24 jam sampai rosak lah peti ais tu, contoh kan. Okay, kita ada komen yang pertama yang saya nak kongsikan pagi ni. Komen daripada Soliahuddin. Kita buat apa nak tunjuk kaya ke miskin ke kan. Biarlah diri sendiri yang tahu. Senang pakai, senang makan, tak sakit apa dah cukup kaya dah. Nampak, definisi kekayaan untuk seseorang tu adalah kesihatan kan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT selalu. Saya teringat lagi satu kisah tentangnya lah, kekayaan seorang billionaire. Dia tengah main polo tau. Dia tengah main polo. Yang ni susulan daripada cerita minggu lepas, tajuk kita tu kan, yang pernah kena sengat tebuan tu lah. Saya terlupa cerita minggu lepas. Dia naik polo. Dia naik tengah bermain polo. Masa tu dalam keadaan mulutnya yang ternganga sikit, sebab dia tercungap latih kan. Dia yalah, main sports kan, main sukan. Dia buka mulut, ada tebuan masuk ke dalam mulutnya. Habis macam tu sajalah harta dia, berbilion-bilion ringgit kan. Akhirnya yalah, tamat riwayatnya kerana seekor lebah saja kan, iaitu B. Macam tu lah cerita dia kan. Okey, kita ada Roslan Din. Selamat pagi. Selamat pagi. Level kita seadanya saja. Mantap, terbaik. Yusaimi kata, saya kalau orang tunjuk kaya kat saya, saya senang. Saya tunjuk majerin je, mudah dia tahu saya kaya level mana. Okey, terima kasih atas komen anda. Ada banyak lagi komen yang diterima oleh saya pagi ni. Sekejap lagi saya bacakan dekat Perlis FM pagi ni. Perlis FM, serasi denganku.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di jalan pagi ini di 102.9 Mega Sepabak semua. Okay, kita ada sahabat-sahabat kita di live TikTok. Kita ada Kak Cik pagi ini. Terima kasih Kak Cik. Layan Perlis FM. Okay, tajuk pagi ni santai-santai je. Sembang-sembang kan. Kadang-kadang untuk tengok diri sendiri juga. Kadang-kadang tengok orang lain tau. Kita tengok orang lain. Lama orang lain ni macam lebih senang, lebih kaya daripada kita. Tapi sebenarnya kan, kekayaan itu bukan daripada segi harta benda dan juga wang ringgit saja, tetapi kebahagiaan. Kadang-kadang keliling ataupun surrounding kita kan, keliling kita yang baik pun boleh menjadi kesan juga dekat diri kita ni. Satu kekayaan juga dari kita kan. Okay, kita ada Rosizan Zainul. Selamat pagi. Abang Jan pagi ni dengan saya dah kita. Okay, Abang Jan punya cerita macam ni pula. Kadang-kadang Abang Jan ni berlakon berlakon kaya dah kita. Nak tengok berapa ramai yang mengaku kawan dan saudara. Lepas tu berlakon miskin pula. Nak tengok kawan dan saudara-saudara ada menjauhkan diri tak. Apapun berlakon kaya ni menyusahkan diri sendiri. Lebih baik tak payah berlakon, dia kata. It's hard to act rich but it's easy to act broke, dia kata. Apapun kaya hati itu lebih baik. Terima kasih Abang Jan atas komen yang dikomenkan dengan saya. Kak Ngizan kata kaya tu taklah kaya mana, tapi dapat berkongsi rezeki dengan siapa saja walaupun sedikit itu pun dah terasa kaya. Terima kasih. Okey, kita ada lagi komen-komen kawan-kawan kita ni kan. Saya punya kaya, dia kata, dapat duit gaji daripada bank masuk bagi balik dekat bank. Ini saya rasa bukan anda je, kami semua rasa benda yang sama kan. Okay, yang ni pula macam ni. Dia kata, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat rumah ada TV. TV sentiasa terbuka tapi tak pernah tengok TV sebab selalu main telefon. Ni pun salah satu level juga kan. Okay, ini Alhamdulillah komen daripada Zuraidah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, tahap kaya saya apabila saya boleh buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh setiap hari. Itulah tahap yang paling kaya dalam hidup saya, Alhamdulillah. Okay, itu perkongsiannya lah. Kita ada Wani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, saya kaya lebih sikit, dia kata. Sebab saya ada 2 peti ais kat rumah. Wow. Selalu orang ada 1 peti ais je. Ni ada 2 peti ais. Memang kaya lah. Selalu rumah kan, kita tengok kalau rumah biasa ada 1 peti ais lah. Tapi ni 2. Mungkin peti ais satu simpan ayam frozen dengan satu lagi simpan yalah ayak-ayak lah kan. Okay, kita ada Nafisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya punya tahap kaya, dia kata. Okey, beli kereta tapi pi kerja naik public transport. Kan? Ataupun dia kata, patutkah saya beli je public transport tu, dia kata kan. Dia pi kerja ni LRT, dia kata kan. Patutkah saya beli LRT je kan? Boleh. Tak ada masalah. Kalau ada rezeki lebih, ni beli kereta duduk saja parking dekat rumah buat apa kan? Terima kasih komen dengan saya. Banyak lagi komen, saya kisah baca.

Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain pagi ni. 8.47 minit pagi. Saya cuba habiskan komen-komen di jam yang ketiga ni sebelum kita ke jam yang keempat untuk informasi dan juga kehebahan. Okey, ni bukan apa. Tajuk ni kadang-kadang kan untuk ingatan kita bersama juga. Sebagai contoh kan, saya tanya, hampa punya level kaya mana? Hampa punya kaya level mana? Kan, level tak pernah tutup peti air sejak beli ke macam mana ke? Sebab apa tau? Sebab kadang-kadang kita rasa kita buat benda tu, dia rasa macam okay, satu komitmen. Rupanya benda tu yang duk potong duit kita bulanan. Sebagai contoh saya bagi tau, kita ada telefon, lepas tu kita langgan platform untuk tengok movie tiap-tiap bulan. Kita bayar lah, maksud macam tak banyak tau. Okay, RM15, RM15, RM15, RM15. Itu pakej yang paling biasa lah, contoh kan. Tapi kadang-kadang satu bulan tu kita tengok sekali, dua kali, ya contoh kan. Jadi benda-benda macam tu kita rasa macam okay. Tapi bila kita tengok mai jangka sampai 12 bulan, rupanya dah beratus dah kita habis. Sebagai contoh kan, kita ambil je platform, kita beli kan platform tengok movie apa semua. Tapi kita tak perlu sangat pun kan, kita just FOMO saja. Kita macam okay, bagi ada saja. Tapi bila ada hari yang apa, kita tak tengok, kita tak tengok. Kadang-kadang sebulan tu sekali kan. Itu pun cerita yang kita nak tengok, cerita yang macam orang duk berita, baru kita nak pergi buka tengok. Kalau duk saja kan, tapi tengok sebab tak dan dengan kerja kita. Itulah sebagai contoh kan, mungkin antara perkara yang kita boleh ambil bab dengan tajuk kita pagi ni. Okay, Muhammad Rifli dia kata dia beli rumah tapi tak pernah lagi pasang lampu shilling sebab malam-malam buka lampu handphone. Okay, Soleh Zulhana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia rasa macam dia punya tahap okay level kaya dia tu, dia pergi pasar raya, pintu buka sendiri. Macam tu pun, kadang-kadang benda yang kecil macam tu pun kita rasa seronok kan, kita rasa bangga. Ini satu lagi seronok juga ni. Okay, ni definisi senang dan juga kaya ni macam mana tau. Okay, tengok eh. Komen daripada Az-Zahra, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita buat kaya ni. Okay, contoh, saya ada beli treadmill awal itu dan hari tu. Treadmill ni itulah tempat orang berlari dalam rumah tu kan. Okay, dan basikal. Lepas tu, dekat dalam bilik kosong di belakang tu, set up nak buat gym, dia kata. Tapi buat sidai baju macam tu lah, dia kata kan. kan? Betul tak? Lepas tu kat bawah pun tumpang komen juga. Tahap saya, dia kata, tahap kaya saya senang. Dia kata, saya beli treadmill tapi tak pernah naik. Buat perhiasan dan juga buat sidai baju. itulah cerita dia kan. Itu maksud saya sebenarnya kan. Sebab benda yang ada kat rumah tu, kadang-kadang kita rasa macam kita nak guna tapi kita tak guna. Akhirnya digunakan, dimanfaatkan untuk benda yang lain. Sedangkan benda tu untuk lari tapi kita guna untuk sidai baju. 8.50 minit pagi, saya di Jalan Campuran Anda, Perlis FM. Kalau

Kuala Sepang Bersurasi dengan Gu. Tajuk santai je pagi ni. Okey, Kak Cik kata saya punya kaya tu sampai kutip kutip shilling hujung bulan. Tapi kawan-kawan selalu tuju nak pinjam duit saya. Tu alhamdulillah tu orang nampak, nampak kaya kan. Okey, dan satu lagi komen yang boleh saya kongsikan, kita ada di Nobi. Kata saya kaya baru-baru ni sampai level saya tutup. Saya lupa nak tutup paik ayak dekat rumah. Okey. Apapun lah, kita punya tajuk pagi ni dia bukan apa tau. Dia bukan kisah tentang kaya ke tak kaya ke kan. Yang penting sekali ialah perbuatan kita dan juga tindakan kita dengan harta benda yang kita ada tu, guna sebaik-baik mungkin kan. Kadang-kadang apa yang ada ni bukan milik kita. Sebagai contoh, minggu tu atau bulan tu kita buat kereta kita lingkup. Kan, kalau kita fikir betul-betul ni mungkin ada rezeki kita lah kan, rezeki kita mungkin gaji kita itu, tapi yang betul dia bila kereta kita lingkup tu nak jadi rezeki sahabat pomen kita, kita pun pergi cari pomen, bagi kat dia RM500 minggu tu ataupun bulan tu, rezeki dia mungkin dia ada doa bahagian dia kan. Yang kita pun kena ni lah, faham konsep macam tu lah. Itulah cerita dia, pusing-pusing kot tu kot lah. Ok, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi National FM. Kembali selepas tu insyaAllah saya pergi, kalau ada saya akan dapat panggilan daripada pakku, daripada unit kalau vector, untuk sembang-sembang sikit pasal dengue. Dan di jam yang keempat tu informasi serta bahan menerusi anda. Peralis FM Serasi dengan aku.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan! Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
3: Perlis FM Serasi dengan ku, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, di talian lah ni kita bersama dengan Pak Ku dari Unit Kalam Vector dan bersama dengan beliau untuk cerita apa yang terjadi pada minggu ini. Assalamualaikum Pak Ku.
4: Salam
3: ni
4: Dr. Faiz ni.
3: Dr. Faiz di talian terus ya. Baik Dr. Ya. Faiz, perlu pengarah Unit Kawalan Vektor dari polis bersama dengan kita. Baik Doktor, minggu ni apa ceritanya Doktor?
4: Okey, saya kongsi sikitlah apa kejadian yang berlaku di negeri Perlis lah, berkaitan dengan unit vector dan juga tenggi lah basically.
3: Baik.
4: Jadi apa yang saya boleh kongsikan pada minggu 25 lah, minggu lepas ya. Daripada bermula daripada 21 hingga 26 sehinggalah 27 bulan 6 yang lalu, kita ada 5 kes lah, 5 kes tinggi yang telah dilaporkan. Okay. Walau bagaimanapun ada penurunan lah berbanding dengan apa minggu epic yang sama. Minggu epic yang sebelumnya, kita ada 15 kes pada sebelum tu. Dan setakat ini kita di replay ni kita ada 102 kes lah. Peningkatan hampir 2 kali ganda lah berbanding tahun lepas. Dan setakat ini kita ada secara kumulatif kita ada 1 kes kematian sahaja dan harap tak bertambah dahlah. Dan setakat ini untuk wabak yang masih aktif, kita ada 2 lokaliti iaitu di Kampung Bukit Topo dan yang kedua is Taman Bunga Ara lah. Okay. Dan kita harap kita dapat mengawal lah kejadian di kedua-dua lokaliti wabak ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga pendengar, kita ada bagi di Kampung Bukit Topo ni wabak barulah. Dan setakat ini kita ada 2 kes di Kampung Bukit Topo dan kita harap kita dapat kawal dan wabak ni boleh ditamatkan dalam jangka masa yang secepat mungkin lah. Dan kita boleh highlight juga dekat sini antara isu utama yang boleh kita yang kita concern lah, berkenaan dengan isu persekitaran seperti sampah sarap yang dibuang di tepi-tepi jalan dan juga di kawasan rumah. Selain itu ada barang-barang terpakai dan juga saluran longkang yang tertumbat lah. Dan untuk makluman juga, petang ni kita akan adakan 9 ruang thermal lah ataupun fogging lah kalau orang biasa, bahasa biasa ni kita. Kita akan buat di Kampung Bahagia dan juga di Kampung Bukit Topo lah pada petang ni insyaAllah.
3: Belah Kuala Perlis?
4: Kita dapat kerjasama daripada semua lah. Macam mana?
3: Belah Kuala Perlis kata Doktor?
4: Ya, dua-dua di Kuala Perlis.
3: Baik.
4: Dan kita harap kerjasama daripada penduduk lah untuk bagi kebenaran dan juga apa ni, untuk buka rumah-rumah untuk kita sembuh kat dalam ni lah. Dalam dan luar rumah juga lah.
3: Baik. Itu saja laporan yang boleh diwawalkan kepada pendengar-pendengar kita hari ini, Doktor Nah.
4: Ya.
3: Baik, terima kasih banyak-banyak Doktor Faiz atas perkongsian Doktor pagi ini. Baik, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Faiz dari Unit Kawalan Vektor. Beritahu kita lah, okay, sebenarnya tinggi juga tu jumlah yang ada dekat negeri Perlis ni. Jadi untuk semua, dia akan dapat melaksanakan aktiviti gotong royong dan juga sentiasa menjaga kebersihan di sekeliling kita bagi mengelakkan daripada tempat anda jentik-jentik membiak dan akhirnya menjadikan tempat itu lokaliti ataupun tempat wabak Aedes.

kitchen. Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu

0: single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukai dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
3: Aksi dramatik. Jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
2: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
1: Kenapa ya?
2: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
3: Jom asingkan! Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Kalau tadi anda semua dah ditemani oleh rakan setugas dalam hingap pagi selama 4 jam. Sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih teman anda dari jam 10 pagi hingga ke pukul 2 petang semestinya dalam hangat Lead. Dan pelbagai lagi perkongsian yang menarik menanti anda untuk edisi hari ini. Semuanya tersusun khas untuk anda pendengar setia Perlis FM. Sambil-sambil kita menunggu waktu sinar duha, teruskan bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi info-info dan hiburan yang terbaik di jam yang pertama ini untuk anda. Terus dengar.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: 102.9 MHz.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk sukan air dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
0: Aksi dramatik. Jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 017-4546-88. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

menyemangatkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nah. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat Lee.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

do revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: ku.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Bom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
3: Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda apa isu yang tengah hangat yang sedang diperkatakan. Walaupun dah cuaca di negeri Perlis waktu lor ni tengah ada hujan hampa. Apapun, hati-hati dalam perjalanan. Moga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Walaupun hujan lebat, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik. Dan kita harapkan juga dimurahkan rezeki buat peniaga-peniaga kecil kita yang sentiasa orang kata mencari rezeki untuk keluarga yang tersayang. Terus setia bersama dengan Lead. Saat lagi kita akan kongsikan apa yang tengah hangat. Hanya di Perlis FM, serasi dengan kau.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
3: Isu yang tengah hangat yang Lina kongsikan bersama dengan anda waktu ini, walaupun hari tengah ada hujan di Negeri Paleh ini, no? Sejuk, tapi kita nak sembang buat isu yang tengah hangat. Kalau kita buka media sosial waktu lo ni, di mana-mana portal sekalipun, kita akan nampaklah isu yang tengah hangat sekarang ni. Ya, tapi Lina nak kongsikan dua isu dulu, di mana masuknya bulan Julai ini, tiada lagi caj tambahan ataupun tiada cat RM1 tu untuk pengeluaran wang di ATM antara bank, yang mana kini dah dimansuhkan, ya kawan-kawan. Makna kata, kalau kata kita pi mesin ATM tu nak keluarkan duit menggunakan kad debit kita di ATM bank yang lain lah, kan, yang tak sama dengan ATM di kad kita tu, tidak ada lagi penolakan ataupun charge RM1 seperti selalu tu. Ini pun adalah satu penjimatan juga bagi mereka yang mana kerap menggunakan ATM, okay, mesin ATM tu. Dan satu lagi berita yang menarik dan isu yang tengah hangat waktu lah ni, yang mana bermula hari ni juga, Malaysia dah pun memperkenalkan pasport antarabangsa generasi baru tau, bagi warga negara yang berusia 18 tahun ke atas. Kiranya lah ni dah ada pilihan tempoh sah selama 10 tahun dah, dipanjangkan lagi selain daripada pilihan 5 tahun seperti sebelum ni lah. Dan ini bukan saja lebih praktikal sebenarnya untuk kawan-kawan kita yang mana kerap keluar negara tu, malah dapat juga menjimatkan kos pembaharuan dalam jangka masa yang sangat panjang lah. Yalah, daripada 5 tahun law ni dah jadi 10 tahun. Kira bayang sekali, tunggu 10 tahun pula baru kita bayang pula. Lagu tu cerita dia. Dan pasport baru ni juga kawan-kawan, dia hadir dengan ciri-ciri keselamatan tau, ketika kita nak gunakan dia tu di peringkat antarabangsa. Kiranya dua perubahan yang bermula hari ini sememangnya membawa lebih banyak kemudahan kepada rakyat, kepada kita lah yang mana duduk dengar waktu lah ni. Dan kita harapkan juga ianya dapat memudahkan lagi urusan harian kita dan perjalanan kita untuk ke depan-kedepan lah, no? Kan? Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu yang rakan kita minta di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada Mr. D, kita juga ada Kak Ani, kita juga ada ibu daripada belakang balai polis Mata Ayak. Siapa lagi yang bersama dengan kita? Kita pun ada Wan, kita ada belakang-belakang. Sekejap lagi kita akan baca pula yang ada di ruangan WhatsApp Konti. Dan kita akan kembali pula lepas ini dengan perkongsian seterusnya. Jadi jangan duduk pergi mana, terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi dengan kau.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan.

Ya, yeah, I love you baby. Takkan kita tak love you kan? Ya dah hamba duk layan lagu ni. Ah kan, sampai terkejut tiba-tiba dia habis lagu tu saja. Tapi apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz Plays FM serasi denganku. Buat rakan-rakan yang mendengarkan menerusi atas talian RTM, klik anda pun memang mantul. Kerana masih lagi terus memilih frekuensi kami untuk menjadi peneman anda waktu ini. Selamat bertugas, selamat melakukan tugasan-tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang. Buat kawan-kawan yang mana bertugas hari ini, kita doakan juga moga dipermudahkan dalam segala urusan. Moga rezeki hari ini pun melimpah ruah buat anda semua. InsyaAllah, orang kata apa, sesuailah dengan usaha kita selama ini kan. Dan kita nak bacakan di ruangan WhatsApp konti kita, yang mana kawan-kawan dah pakat hantar mai dah dekat kita ni. Awai dia pun katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ini kiriman daripada ibu, katanya selamat pagi anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu, katanya semoga sihat selalu dan bahagia di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, insyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga atas doa yang baik-baik ya ibu. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu kita. Dan katanya nak dengarkan lagu buat seorang kekasih, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan tengok, ada ya, sekejap lagi kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama ya. Ini pula kiriman daripada siapa ini, kiriman kita daripada Abu Kelantan, amboi jauhnya. Katanya dengan ucapan untuk semua rakyat Malaysia, moga dipermudahkan segala urusan anda dan selamat bertugas buat DJ kita ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan juga ya. Dan kita harapkan Abu juga berada dalam keadaan yang terbaik di samping keluarga yang tersayang. Okey, kita nak baca lagi kiriman seterusnya. Ini datangnya daripada Afiq Ada kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat tengah hari. Ini Muhammad Afiq Ada ya, katanya selamat bertugas. Hari ini hujan, no? Alhamdulillah kan. Hujan pun kita kena terima dengan redha, panas pun kita tetap terima dengan redha kan. Semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Orang kata apa, ada hikmah, ada hikmah, ada keberkatan dia yang dia nak berikan kepada kita. Paling-paling tidak tu pokok-pokok, kan, burung-burung. Semuanya dapat orang kata apa, menikmati air yang semula jadi. Gitu contoh dia. Baiklah, terima kasih juga ni untuk siapa yang bersama kita, Haidar. Terima kasih Haidar, terus support Perlis FM. Kita harapkan anda terus setia mendengarkan Perlis FM hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Sebab kita tutup kedai pukul 12 tengah malam tau. Baiklah, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini, di mana uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026 kini dibuka dah kawan-kawan. Dan ini adalah peluang yang terbaik untuk anak-anak anda. Solahkan lagi bakat nyanyian yang mana mungkin akan menjadi bintang kecil Perlis FM, yang mana kita tengah duk cari lah ni. Dia bermula daripada 10 Julai 2026 hari Jumaat kawan-kawan. Masa dia daripada pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang, di mana pendaftaran pun akan dibuka mulai 8 pagi tu, bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Palih, di mana penyertaan pun terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun. Dan syarat-syarat penyertaan, anda haruslah berpersonaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, kira itu bonus lah no. Belum pernah merakam lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi nah. Dan jangan lupa untuk bawa salinan My Kit yang jelas semasa pendaftaran, dan bawa juga muzik iringan sendiri yang mana anda dah format ke MP3 dah, ataupun di dalam pemacu USB. Anda tak perlu pun nak daftar awal kot lah, yang pakat-pakat do orang kata apa, message melalui Facebook ke melalui WhatsApp konti ke. Jangan risau, datang saja pada hari uji bakat tu untuk anda isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Kita tak ada buat
apa tu, pendaftaran terbuka di mana-mana media platform. Tak ada. Anda boleh main saja terus ke kompleks penyiaran ni masa 10 Julai 2026 Jumaat tu untuk anda isi borang pendaftaran ataupun borang penyertaan tu. Jadi kita harapkan anda semua yang mana duk dengar waktu lah ni, jangan lepaskan peluang untuk kembangkan lagi bakat anak-anak kita, di samping menimba juga pengalaman untuk terus melangkah ke pentas yang lebih besar. Manalah tahu kan rezeki anak-anak kita, kukut mereka lah bintang yang mana Poli FM tengah duk cari. Jom kita sama-sama dengarkan pula lagu Buat Seorang Kekasih daripada Slam yang diminta oleh ibu. InsyaAllah moga terhibur hendaknya. Jangan duk pergi mana-mana, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan semua. Terus layan, terus dengar Poli FM serasi dengan kita.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
3: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

lagi ada rindu kawan-kawan. Jadi kalau dah rindu tu yang mana berada di jauh perantauan tu, balik-balik mai lah. Tumpang tu ada. Patutlah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan juga buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada untuk pertemuan kita di hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi diberi nafas, diberi kesempatan untuk kita bersua di ruang lingkar udara. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti. Ini kiriman daripada Kak Rosmani Adam kita. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan happy anniversary untuk anak saya, Nana dan juga Iktidal. Katanya, semoga tabah dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Masya Allah, moga panjang. Orang kata usia perkahwinan itu hingga ke jannah hendaknya. Ya, terima kasih kiriman daripada Kak Rosmani Adam kita. Dan terima kasih juga untuk Afiq Adam. Lagu Selagi Ada Rindu Dah pun kita siarkan. Kiriman seterusnya ini daripada Kak Wiyah kita. Terima kasih untuk Kak Wiyah kita. Moga sihat sejahtera hendaknya di mana pun Kak Wiyah berada. Dia katanya Assalamualaikum. Dia hantar mayat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya kita pula dah. Alim makan dah ke? Alhamdulillah sempatlah juga tadi sebelum kita nak masuk ke konti. Ya, lagu tu cerita dia. Terima kasih Kak Wiyah. Sekali lagi ni Kak Uyah hantar mail lah kat kita. Apa dia yang Kak Uyah masuk hari ni? Kan? Untuk perkongsian kita di ruangan Tudung Saji. Barulah meriah sikit kan? Siapa lagi yang bersama dengan kita? Kita pun ada Wan. Terima kasih Wan. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siapa lagi yang bersama kita? Oh, anda boleh hantarkan saja kiriman anda yang mana nak bakat nak dengar lagu tu. Sekali lagi kita akan cuba susun aturkan untuk hiburan kita bersama, insyaAllah. Dan saat lagi ni pukul 12 tengah hari, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media kawan-kawan untuk kita ikuti info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Dan lepas daripada tu kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pergi mana-mana lagi, jangan duk kalih lagi siaran anda ataupun frekuensi anda, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengar Plays FM, serasi dengan kau.

0: Curitiba.
1: Release FM, Serasi denganku.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Langkah negara memperkukuh ekosistem semikonduktor telah memasuki peringkat pelaksanaan menerusi pelancaran Semicon Start Malaysia. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, ia membuktikan tumpuan kerajaan menterjemahkan perancangan kepada pencapaian yang nyata dalam industri. Jelas beliau, inisiatif itu juga merupakan permulaan usaha bersepadu bagi menggalakkan inovasi, pengkomersialan dan pembangunan teknologi. Satu aktiviti penyelewengan gas petroleum cecair LPG bersubsidi di Sungai Pelik Sepang Selangor berjaya ditumpaskan dengan rampasan berjumlah RM56,000. Pengarah Kementerian Perdagangan dan Negeri KPDN Negeri Muhammad Hanif As'ari berkata pihaknya menyita 190 unit tong LPG pelbagai jenama berkapasiti 14 dan 50 kilogram dengan anggaran berat LPG kira-kira 2,050 kilogram. Seorang lelaki warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Polis Melaka dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan melaksanakan latihan awal simulasi ketenteraman awam. Latihan itu sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Negeri Dato' Zulhaidi Mohtar berkata, latihan berkenaan merupakan langkah awal bagi memastikan semua anggota dan aset keselamatan berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Menurut beliau, persediaan itu penting bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang proses pilihan raya bermula sebelum hari penamaan calon hingga tamat pilihan raya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kampung Baru Sungai Sumun Hutan Melintang ditemukan meninggal dunia. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba Perak, Samarodi Nur Ahmad berkata, mayat mangsa ditemukan orang awam dalam keadaan terapung di sebuah parit di Kampung Kebun Kelapa Sawit, kira-kira 300 meter dari rumahnya. Kanak-kanak berkenaan disedari hilang selepas didapati tiada di rumah. Kebakaran hutan di utara Greece susulan gelombang hawa merenggut nyawa seorang lelaki dan mencederakan seorang wanita. Mayat lelaki itu ditemukan anggota bomba, sementara wanita yang mengalami kecederaan akibat melecur berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital. Lebih 100 anggota bomba dengan bantuan pesawat dan helikopter bertenggus lumus memadamkan kebakaran yang tercetus. Angin kencang menjejaskan operasi memadam kebakaran dan menyebabkan api merebak ke arah perkampungan berhampiran Liti. Pihak berkuasa tempatan turut mengeluarkan amaran kecemasan dan menggesa penduduk segera berpindah. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia. Dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
7: Dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Baiklah, seperti biasa sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin nak kongsikan dengan anda semua dulu tentang penyakit migraine. Ha, kawan-kawan pernah tak alami sakit kepala yang mana sakit ataupun berdenyut tu sebelah kepala saja, ngap-ngap macam tu. Ha, ada waktu kita kelih cahaya pun rasa silau. Dengar bunyi pun kadang-kadang tu boleh buat kita rasa sakit sangat kepala. Kalau pernah, itu tandanya anda kena migraine dan bukannya sakit kepala yang biasa. Migraine ni kawan-kawan selalunya datang dengan rasa yang loya. Kadang-kadang tu boleh buat kita muntah dan rasa pening sangat-sangat. Migraine ni berlaku bila saraf dalam kepala kita jadi terlalu sensitif. Antara pencetus migraine ni pula yang ramai tak sedar ialah kerana kurangnya tidur, stres, kerap skip makan, minum kafein yang berlebihan dan juga perubahan hormon. Ini selalunya terjadi kepada wanita. Jadi, bila migraine ni datang, kita sepatutnya bukan sekadar tahan je sakit tu. Tapi kita kena kenal juga apa yang menyebabkan mainnya migraine ni. Okay? Jadi, untuk tips redakan migraine yang Lim boleh kongsikan hari ini, yang mana mungkin anda boleh cubalah. Nah, rehat di tempat yang gelap dan sunyi. Anda juga boleh cuba dengan letakkan tuala sejuk di atas dahi ataupun belakang leher. Jangan lupa untuk minum air kosong dengan secukupnya dan elakkan air kopi buat seketika. Anda juga boleh urut pelan-pelan dekat pelipis dan tengkuk hingga ke bahu anda. Tapi ingat, kena urut perlahan-lahan. Kalau boleh, cubalah ambil masa sekejap untuk tidur. Kalau migraine anda kerap sangat datang dan makin teruk, jangan ditahan-tahan lagi dah. Jadi cepat-cepat dapatkan rawatan dan nasihat doktor. Okey? Kena ingat juga, tubuh badan kita ni sebenarnya selalu beri isyarat bila ianya perlukan rehat. Jadi kepada anda semua, janganlah abaikan waktu rehat dan jaga kesihatan tau. Kerana fikiran yang tenang tu lahir dari badan yang sihat. Jadi jom kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

pagi kembali lagi untuk edisi hari ini. Kali ini bersama dengan Lin dan juga kawan-kawan lah di ruangan WhatsApp Konti, yang mana dah pun kirim mai dekat kita berkongsi apa yang ada di bawah tudung saji depa hari ini. Dan kita nak bacakan dulu kiriman yang pertama ini, datangnya daripada Kak Poh kita dari Bintung. Katanya, "Assalamualaikum, selamat bertugas Lin, selamat tengah hari juga untuk semua pendengar Perlis FM." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari jugalah untuk Kak Poh seisi keluarga ya. Katanya hari ni Kak Poh ada buat sambal sotong, ada ikan bawal goreng. Amboi, sedap tu. Dan katanya dia juga buat sayur ketela suun. Seperti biasalah, sambal belacan tumbuk dan juga ulam-ulam yang ringkas. Semua permintaan anak-anak. Apapun jemput makan, semua kawan-kawan jemput makan juga buat Lin. Lepas habis konti, jangan lupa makan tengah hari. Alhamdulillah, terima kasih Kak Poh atas ingatan. InsyaAllah, sekejap lagi kita pergi carilah. So macam sedap pula no, makan sambal sotong tu. Apapun, terima kasih belaka-belaka berkongsikan menu bawah tudung saji kita hari ini. Baiklah, kita nak baca pula kiriman yang kedua. Ini kiriman daripada Mak Ndak Sarina kita. Alhamdulillah, kiriman daripada Mak Ndak Sarina. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin dan sahabat Perlis FM." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga buat Mak Ndak Sarina seisi keluarga ya. Katanya hari ni Mak Ndak ada buat daging masak asam, pak choy tiram, ayam goreng berempah dan sambal belacan. Hari ni ulam timun saja Lin. Alhamdulillah, tu pun raik lah no, Mak Ndak Sarina. berkongsikan dengan kita waktu lah ni. Apapun jemput makan tengah hari semuanya, Mak Ndak kata. Alhamdulillah, selamat menjamu selera buat Mak Ndak Sarina, buat Kak Poh kita dari Bintung dan semualah kawan-kawan yang mana mendengarkan saat ini. Semoga rezeki yang kita ni mati hari ni pun membawa keberkatan, menceriakan kita, memberi kita kesihatan yang baik-baik dan seterusnya kebahagiaan insya-Allah dunia dan juga akhirat. Apapun, terus dengarkan Perlis FM. Ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi. Jadi jangan duk pergi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan

bersama dengan Lin dan masih lagi kita bersama dalam ruangan Tudung Saji, kawan-kawan. Jom kita nak baca pula siapa lagi yang kirimkan dekat kita di ruangan WhatsApp konti ini. Dan ini kiriman daripada Kak Ani kita. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ani berkongsi dengan kita menu di bawah Tudung Saji Kak Ani untuk seisi keluarga. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat pagi, selamat bertugas di pagi hari. Kita nak tergelok lah kalau itu kan. Pasal dia pun kata jarang-jarang sekali dengar Hayat Abu tu suara Lin di waktu pagi. Ya kawan-kawan, sekarang ni kita dah ada orang kata perubahan ya, bukan takat cuaca saja yang ada perubahan. Keberadaan orang kata pun di dalam konti ni pun ada perubahan. Malulah 1 Julai kan, macam-macam perubahan yang ada di dalam negara kita dan juga di dalam konti. Terima kasih. Orang kata apa, ini adalah antara pendengar-pendengar yang memang dah tahu dah hari Isnin siapa kan, hari Selasa siapa, Rabu siapa. Jadi orang kata apa, tak heran lah kalau ada yang gelak ataupun ada yang orang kata apa tersenyum bila dengar suara ni. Terima kasih yang mana mendengarkan Napoli FM daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Ya betul. Lin pula yang akan tugas di setiap hari Rabu, insyaAllah. Kan, moga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Baik, kita nak baca balik yang Kak Ani hantar mai. Katanya semoga Lin ceria, happy-happy selalu, duk ingat Lin masuk petang lah. Okey, dan katanya banyak hari juga Kak Ani tak wasap, kalut dengan jemputan kenduri lah ni dan urusan-urusan lain lebih daripada orang yang kerja di luar tu lah, kerja ofis katanya, padahal sendiri rumah je. Siapa kata orang yang duduk di rumah tu ataupun yang menjadi suri rumah tangga tu adalah pekerjaan yang tak pernah berhenti, orang kata tak ada hari cuti. Memang kita akan kalut sedia-sedia. Sama lah macam kawan-kawan kita yang mana duduk bekerja lah ni kan, macam Lin ke contoh. Balik segi pun kita tak pernah berhenti daripada bekerja, orang kata no. Balik segi mesti ada je kutip yang ni, kutip yang ni. Jadi orang kata yang mana menjadi suri rumah tangga tu pun kita tak ambil spring, sebab anda mampu orang kata apa handle dari awal pagi hinggalah ke malam hari, hinggalah anak-anak pun dah masuk bilik lena, barulah kita orang kata apa, itulah waktu untuk kita pun berehat. Jadi kita kena tabik spring tau dengan semua kawan-kawan yang mana menjadi suri rumah tangga. Jangan pandang lekeh tau pekerjaan itu. Tak semua orang boleh duduk ataupun berdiri di tempat itu. Yalah, bukan sehari dua tau, tetapi berpuluh-puluh-puluh tahun selagi hayat dikandung badan, orang kata. Mantap. Terima kasih Kak Ani. Katanya Lin, sekejap lagi nak minta lagu Indutan satu, insyaAllah kita cuba kalau berkesempatan. Dan katanya untuk kongsian menu Tudung Saji hari ini, Kak buat tak banyak, ada sayur manis ketela, ada ikan temenung rabut, sedap. Ada juga ayam asam cabai burung tu, hak tu apa nak kata, orang sur. Dia berasap pun orang panggil. Dan ulam pucuk cemumak katanya, Alhamdulillah, yang tu pun mesti tambah dua kali jugalah. Tu dia sakan. Katanya menu ringkas saja untuk Tudung Saji hari ni, tapi apapun Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ani atas perkongsian bersama dengan semua kawan-kawan, bersama dengan Lin juga di ruangan WhatsApp konti. Jom kita nak tengok pula siapa lagi yang bersama dengan kita. Ini kiriman daripada Kak Rosmo kita. Katanya, salam Lin, selamat tengah hari. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rosmo seisi keluarga. Katanya, semoga Lin sihat selalu. Hari ini berseri hujan lebat dah. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Kak Rosmo. Ya betul. Belah-belah kangak ni pun, belah depan konti Lin ni pun, kalau Lin tengok di ruangan tingkap yang sekecil molek ini, memang hujan masih lagi, orang kata apa, membasahi bumi polih tu. Katanya untuk hari ni Kak Rosmo masak ringkas je Lin, ada sayur campur
campur goreng. Ada sengok campur goreng. Lepas tu ada juga ikan goreng. Dan sambal belacan di samping dengan ulam pucuk ubi. Itu saja. Masya Allah. Itu pun sur jugalah Kak Rasma. Alhamdulillah. Terima kasih atas kiriman bersama kami. Berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar yang lain. Ini pula kiriman daripada Salma Halim. Katanya selamat tengah hari. Aduh hai. Selamat tengah hari juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kena hafal jodoh baru pula kali ni. Tak payah. Sebab benda-benda macam tu kadang-kadang dia berubah hampa. Kan? Nah, ini pun kita tak tahu lagi lah. Orang kata apa. Dia nak stay tu sampai berapa lama. Lagu tu. Tapi apa pun anda memang terbaik. Kan? Sebab apa? Boleh hafal. Kita suka lagu tu. Itu menunjukkan kata memang anda dengarkan Pali FM lah. Dan terima kasih Kak Salma Halim. Bersama kita juga dan bersama kawan-kawan yang mana hantar mai dekat Lin di ruangan WhatsApp konti ni, yang mana nak dengar lagu, insyaAllah sekejap lagi kita akan cuba sedaya upaya kita untuk kita dengarkan bersama, untuk kita berhibur bersama. Waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 12.42 minit tengah hari. Terus dengar Perlis FM, serasi denganku. Oh ya, selamat menjamu selera jugalah nak. Moga rezeki yang kita nikmati hari ini walaupun ala kadar menjadi asbab untuk tubuh badan kita terus kuat, insyaAllah.

Yeay, kita dah pun masuk ke ruangan segak. Okey, untuk hari ini, Lin nak kongsikan segak dengan menggunakan cara alami, kawan-kawan. Yang mana sebenarnya cukup mudah dan senang didapati di rumah kita. Sebab untuk segak ni, kadang-kadang tak perlu pun produk yang mahal-mahal. Ha, bahan-bahan alami yang ada di rumah kita pun dah cukup memadai. Cuma anda kena sabar dan konsisten. Ha, baiklah, untuk perkongsian segak luar secara alami, mungkin anda boleh gunakan lidah buaya untuk melembapkan kulit wajah anda. Manakala anda juga boleh gunakan timun dan kobis untuk segarkan kulit wajah anda dan serap minyak yang berlebihan. Ringkas, mula jadi dan selamat bila kita nak gunakan secara sederhana, bahkan ianya menjimatkan poket kita. Segak dari dalam pula macam biasa, ianya bermula dengan apa yang kita makan dan kita minum. Jadi kalau boleh tu, kurangkan minuman yang manis. Lebihkan pula air kosong. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi bila badan sehat, hati kita akan tenang. Bila hati tenang, keyakinan untuk berasa segak tu akan datang dengan sendiri. Dan itulah segak sebenarnya. Itu saja perkongsian Lin untuk segak hari ini. Jadi jom kita nak sambung pula dengan lagu yang diminta oleh rakan pendengar kita dulu, dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Ryan, ada kemalangan lah ke depan tu. Jom kita tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
1: Eh, Bas, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, adik buat apa ni? Telefonlah Ryan dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun dah kena hati lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terasi dengan ku.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

itu dia Gadis dan Bunga membawa kita ke pukul 12.54 minit tengah hari. Terima kasih untuk rakan-rakan kita seperti Pak Mood waktu law ni yang ada di ruangan WhatsApp Konti. Dia bagi info di mana pokok tumbang arah jalan kaki Bukit Polih di Kampung Petai Paya, Kangak Polih katanya. Dan JKR pun on the way kot akan pergi untuk selenggara katanya. Terima kasih atas info. Apapun, kita harapkan semua kawan-kawan yang mengguna jalan raya saat ini di waktu hujan terutamanya berhati-hati selalu di mana pun lah anda berada, di selekoh ke, di simpang ke, no? Kita risau jugalah sebab jalan track licin waktu law ni kan. Baiklah kawan-kawan, sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan terbang ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam berita utama menerusi National FM, dan kemudian kita akan terbang kembali semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang terakhir. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya solat fardu zuhur ataupun fardu lohok ini pada pukul 1.25 minit tengah hari, asak pula 4.51 minit petang, maghrib 7.39 minit malam, isyak pula 8.55 minit malam. Untuk solat fardu lohok ini 1.25 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini dapat juga kawan-kawan kita yang mana tengah duk bekerja ke duk buat apa saja, atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah mahupun ibadat yang dituntut. Dan terus kekal setia bertemankan Perlis FM di mana saja anda berada. Perlis FM, serasi denganku.

0: pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudi ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan peluang industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ni, kita akan melibatkan jumlah sekarang kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, dia sudah start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Summit Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

situs care fenomena? Kini, pentas pencipta yang paling berprestij. Kini ke Bali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: masa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Pak Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Karat, hanya di Perlis FM Serasi denganku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lim teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Perlis FM Serasi denganku. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat petang diucapkan.
0: Ya, apa ada petang ini dalam hemo-hemoi?
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoi, uh-huh. Anda akan bertemankan bersama dengan Hanamoy dan juga
1: Shira.
0: Ya, kan mungkin ada yang lama tak dengar suara Hana mungkin. Okay. Kan, dan Hana kembali semula ke Perlis FM dalam segmen hemoi-hemoi bersama dengan Shira. Apa khabar Shira?
1: Alhamdulillah. Lama tak berjumpa.
0: Ya betul, lama kita tak bersua kan.
1: Ya,
0: busy
1: betul Puan Hana kita ya.
0: Okey, Shira, kita tengok cuaca di luar pun agak mendung. Kita, yalah, kalau kata tu boleh kata mengantuk lah.
1: Betul. Yang
0: kan,
1: mana
0: kalau
1: yang,
0: tak ada hiburan tu.
1: Yang mana yang mandu waktu ni, minta untuk berhati-hati dan fokus kepada pemanduan. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Di mana saja anda berada juga, pastikan dalam keadaan yang selamat.
1: Jadi hari ni 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah.
0: Ya, apa yang menarik yang kami akan sampaikan sebentar lagi di dalam segmen Hemo-Hemo ini dari jam 2 petang hingga
1: ke 6 petang.
0: Ya, hari bersama kami berdua dan juga
1: Shira?
0: Fast pula nak sebut fast.
1: Shira.
0: Okay, Shira. Okay, Shira bersama dengan Shira. Untuk jam 3 petang nanti kita ada apa, Shira? Berita ringkas.
1: Ya, berita ringkas melalui National FM.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM walau di mana jua anda berada. 102.9 MHz. Hanya di Hemo-Hemo.
0: Kita enjoy.
1: Helpa Sempoi.
0: Jom kita layan lagu Terlalu Cinta daripada
1: Rosa.
0: Ya, jom kita layan Perlis FM
1: Serasi Denganku.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstriman langsung di RTM Klik.
1: Okey, untuk Pelerina tahun ni dengan performan yang ditunjukkan oleh tim setakat peringkat kualan, saya merasakan Morocco akan jaya ke final dan akan menjulang Piala Dunia buat kali pertama. Pastikan Morocco. Cayo.

0: Okay, and also yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Perlis FM Serasi denganku, ya Shira.
1: Hai. Masih lagi bersama dengan
0: Hana Moy dan juga Shira. Okey, kita ada komen dekat ruangan Facebook kita. Assalamualaikum DJ Hana dan DJ Shira.
1: Hai.
0: Selamat petang dan selamat kembali bertugas. Lama tak dengar suara DJ Hana. Hari ini dengar semula. Ha? Apa-apa pun semoga ceria bahagia selalu noh buat DJ berdua.
1: Terima kasih diucapkan insyaAllah.
0: Ya, betul.
1: Semoga doa itu berbalik juga
0: kepada anda semua. Yeah. Okey Shira, kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan maklumat dan juga hebahan kepada umum.
1: Okay.
0: Jadi Shira boleh?
1: Okey, Shira nak kongsikan sedikit pengumuman yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration. Okey, jadi berdasarkan maklumat terkini juga dikeluarkan oleh Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, beberapa kawasan di Thailand dijangka mengalami hujan lembat sehingga tempoh 28 Jun hingga 3 Julai 2026. Jadi keadaan cuaca tersebut berpotensi mengakibatkan banjir kilat, banjir aliran air deras dari kawasan hutan, tanah runtuh serta ombak yang kuat. Jadi kalau orang-orang Malaysia yang sekarang dah tengah plan ni rancang untuk berkunjung ke Thailand, khususnya yang kena pasti tempat-tempat yang berisiko, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan sentiasa juga pantau perkembangan cuaca terkini dan juga patuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa.
0: Ya, betul.
1: Tambahan.
0: Maklumat tambahan.
1: Kalau ada, kalau nak pi jugalah, anda kata ada kerja ataupun memang
0: emergency, maksudnya ada betul-betul juga kerja yang orang kata perlu dilaksanakan.
1: Jangan lupa dapatkan juga perlindungan insurans.
0: Yeah.
1: Itu sangat penting kan?
0: Betul, jadinya sekiranya berlaku apa-apa kat sana, adalah orang kata kita punya protection. Orang
1: betul.
0: Kata protection sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diduga.
1: Jadi kita ni pun dinasihatkan juga supaya untuk elakkanlah daripada mengunjungi kawasan air-air terjun.
0: Ya, betul.
1: Buah-buah ataupun lereng-lereng bukit tu kan, atau sungai. Untuk elakkan sebarang apa
0: yang tidak diingini berlaku.
1: Ya,
0: tengok macam sekarang pun keadaan cuaca mendung, hujan. Adalah sedikit tempias yang akan terkena. Lagipun Perlis ni dia berhampir dengan persisiran pantai kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi risiko tu amat-amatlah tinggi.
1: Jadi macam ada planning apa-apa aktiviti kan
0: melibatkan air,
1: boleh
0: waspada
1: dulu.
0: Ya, betul. Tangguhkan dulu rancangan itu.
1: Sekarang ni kurang baik.
0: Dan juga tidak menentu kan Shira.
1: Saya sebahati-hati, okey?
0: Betul, apa-apa pun di mana saja kita berada, perlulah beringat dan berhati-hati. Jagalah keselamatan kita semua.
1: Ya, dan kesihatan diri kita juga.
0: Okey, baik Shira. Kena dengan lagu selepas ini yang kita akan siarkan, iaitu Gerimis Mengundang. Okey, jom kita layan Perlis FM
1: Serasi denganku.
0: Ayo.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Itu dia Polis FM Seronok dengan ku. Aha.
1: Okey. Menahan
0: rindu. Eh jangan Syirah, cukup Syirah. Cuaca kat sana mendung Syirah. Itulah dia tadi lagu Rindu versi baru daripada Amalina. Sebab itu kita rasa dia genre dia lain sikit kan. Ah, catchy sikit.
1: Catchy sikit. Masih lagi bersama dengan
0: Hana Moy, Shira dalam Hemoy Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa Sempoy. Okay, Aina, jam 3 nanti kita ke mana kita?
1: Okay, pukul 3 sekejap lagi kita akan terbang.
0: Tak terbang. Tak. Kita masih lagi di sini.
1: Hujan-hujan tak ada terbang.
0: Hujan-hujan tak ada terbang.
1: Kita akan berjalan ke National FM untuk dengarkan berita ringkas.
0: Ya, melalui National FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Polis FM, bertemankan dengan Hana dan juga
1: Shira
0: di dalam
1: Hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kau pasir.
0: Jom kita layan lagu seterusnya. Gadis Melayu. Jam Abdillah.
1: Layan.
0: Jom.

0: nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Formula kejayaan dan keharmonian negara kita sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi inti parti utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita. Sayangi Malaysia ku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Cik Siti.
5: Amboi, berseri-seri pagi ni. Halah, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacamnya pagi-pagi ni?
6: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
5: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
6: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

0: Itu dia, pandang-pandang, jeling-jeling.
1: Ku bertentang.
0: Mata bertentang mata.
1: Jangan ada jeling-jeling.
0: Jangan ada jeling-jeling.
1: Kalau jeling-jeling ni, sebenarnya kita akan jatuh cinta.
0: Ya, betul. Jatuh cinta di Perlis FM. Betul. Bukan jatuh cinta dengan nombor siapa, Syira. Nombor satu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Perlis FM.
1: Untuk orang ini, di hemoi-hemoi.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Ya, masih lagi bertemankan dengan Syira dan juga Hana Moy. Okay. Pada petang ini, jangan kalih nah. Jangan kalih, terus kekal nombor satu Radio Perlis FM ni. Di mana saja anda berada. Dan juga kita boleh dengar, mengikuti melalui apa?
1: Boleh saja dengar melalui RTM Klik. Ikutlah, nak muat turun pun boleh. Ataupun nak layari pun boleh di www.rtmklik.gov.com.my. Dekat situ macam-macam kita boleh
0: saksikan. Dan juga nak tengok perlawanan bola sepak FIFA World Cup juga. Ada, ada di dalam itu. Secara percuma ya.
1: Percuma saja, betul.
0: Tak perlu keluar duit.
1: Tak payah bayar
0: apa-apa. Tak payah keluar rumah.
1: Tak payah, tak payah.
0: Duduk aja dekat rumah.
1: Duduk, tekan.
0: Buka phone, tekan. Pasang kat TV.
1: Betul. Kan? Boleh pasang kat TV lah.
0: Boleh pasang. TV sekarang canggih.
1: Okey. Namun.
0: Ya, Syira, apa yang nak dikongsikan pada petang ini?
1: Syira nak kongsikan waktu-waktu penting lah. Ialah kita sebagai umat Islam ni. Betul. Sila kena ingat waktu-waktu penting ni. Untuk waktu-waktu penting, solat. Azan asar. Pada pukul 4.51 petang, Maghrib 7.39 malam, dan juga Isyak 8.55 malam. Jadi bolehlah atur masa dengan baik. Dan jangan lupa tinggalkan.
0: Tinggal. Boleh tinggal.
1: Jangan lupa tunaikan solat.
0: Ya, betul. Tinggalkan pesanan di ruangan komen WhatsApp kita. Kalau nak bagi ucapan selamat petang kepada orang tersayang pada petang ini, bolehlah hantarkan ke talian WhatsApp kita. Berapa, Syira?
1: 017-454-1688. Jadi jom kita layan dulu lagu permintaan dari
0: Tok Wan Chin kita.
1: Sekadar di pinggiran, Francisca Peter.
0: Jom Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Jom layan.

0: Itu dah, jangan duk kalih nak. Untuk jam ini 3.28 minit petang ya Syira. Masih lagi bertemankan dengan kami berdua pada petang ini
1: di ruangan
0: Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi. Ya. Jangan duk kalih nak. Setia bersama dengan Pelis FM. Walau di mana saja anda berada. Betul Syira?
1: Jangan duk mengantuk nak.
0: Jangan duk mengantuk. Yelah kan petang-petang ni redup kan.
1: Sejuk-sejuk ni.
0: Ada yang mungkin pulang, baru nak pulang balik kerja.
1: Mungkin ada yang kat tempat kerja.
0: Ada yang baru masuk shift petang. Selamat bertugas kami ucapkan. Dan juga terima kasih juga pada rakan tugas kita tadi. Kita lupa pula rakan tugas kita sebentar tadi bersama dengan DJ Lin.
1: Di ruangan hangat Lin.
0: Ya, yang bertemankan anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang tadi. Dan kemudian kami pula sambung untuk dalam segmen Hemoy-Hemoy pada petang ini. Jadi Syira, apa yang kita nak kongsikan, benda yang menarik pada hari pada petang ini?
1: Program hangat yang akan berlangsung
0: kepada yang ni, kanak-kanak.
1: Kepada kanak-kanak
0: ya, di bawah umur 12 tahun.
1: Kita bagi kanak-kanak dululah.
0: Kanak-kanak dululah. Kita nak mencungkil bakat yang ada.
1: Kita nak mencari bintang. Siapakah bintang itu?
0: Ya, betul.
1: Bintang itu boleh datang ke uji bakat di bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis, pada 10 Julai 2026, hari Jumaat. Masa yang ditetapkan adalah 8.30 pagi sehingga pukul 5 petang.
0: Ya, 8.30 pagi hingga 5 petang tau. Ya, jangan lebih datang-datang pukul 6 petang, tengok dah kosong dah, tak ada dah.
1: Kan? Borang penyertaan boleh saja ambil dan daftar pada hari uji bakat tersebut. Okay, syarat-syarat penyertaannya pula, berbakat dalam bidang nyanyian dan semestinya

0: bintang-bintang kecil.
1: Ya, yeah, yang comel-comel dan cili.
0: Yang berbakat, jangan duk simpan saja bakat tu. Jangan duk menyanyi dalam bilik ayam saja.
1: Ya, yeah, betul.
0: Boleh turun.
1: Cuma ayah lah.
0: Yang
1: ayah
0: diadakan nanti pada 10 Julai. Okey, ingat tau.
1: 10 Julai, hari apa, Syira?
0: Hari Jumaat.
1: Hari Jumaat, jangan lupa. Okey, save the date, orang kata. Save the date.
0: Peserta yang layak. Calon yang layak akan ke peringkat seterusnya.
1: Ya, betul. Mana nak tahu rezeki kot-kot. Rasa macam anak tak ada. Kita rasa anak kita tak nampak lagi bakat. Tapi rupa-rupanya itulah bakat terpendamnya. Kita baru nak cungkil. Kita
0: baru
1: nak
0: cungkil.
1: Okay. Ya, kadang-kadang kecil-kecil ni kita tak nampak lagi. Mungkin ada benda tu, cuma kita nak cungkil lagi. Okey, Syira. Kita ada...
0: Siapa yang bersama dengan kita sekarang?
1: Bersama dengan kita ni. Dia kata, Assalamualaikum. DJ berdua hari ni, saya nak buat permintaan lagu Memori Daun Pisang. InsyaAllah.
0: Amboi, kena dengan cuaca
1: hari ni memang sesuai. Dia kata, untuk ditujukan kepada ayah saya, Ayah Mat, yang duduk di Kampung Gua Raja belakang UiTM Arab. Daripada Dr. Zura Langkawi. Terima kasih.
0: Boleh, okay, saya kita akan selitkan.
1: Ya, kita cuba masukkan dan kita siarkan sebentar lagi untuk ayah anda tercinta.
0: Janji jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di ruangan
1: Hemo-hemo.
0: Kita enjoy
1: Kapas Sempoi.
0: Pastinya bersama dengan
1: Hana dan juga Syira. Okey. Okey, baiklah, jom kita layan lagu seterusnya. Kucu-kucu. Okey, jadi jangan ke mana, terus bersama dengan Perlis FM.
0: Serasi denganku.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga, Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Untuk Piala Dunia kali ini, saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elok kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanu Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik Bubi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
4: My love, pakai dengar radio boleh.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Ya, Perlis FM serasi denganku. Ya, Syira.
2: Ya.
1: Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga.
2: Dan masih lagi bersama dengan Syira dan juga
1: Hanamoy di dalam Hemoy.
2: Kita enjoy.
1: Kapas Sempoy. Ya, terima kasih kepada yang terus setia mendengarkan Perlis FM di
2: 102.9 MHz.
1: Dan juga di RTM Klik.
2: Betul. Dan selamat dengarkan pada waktu ini.
1: Ya.
2: Dan jangan duduk lebih mana sebab dengar sehingga ke pukul 12 tengah malam. Sebab kita katuk kedai pukul 12 tengah malam.
1: Cuma kami berdua akan bersiaran sehingga jam
2: 6 petang sahaja.
1: Selepas itu akan bersama rakan penjampai kita
2: yang seterusnya,
1: di dalam cerita orang Perlis. Jadi Syira, apa yang kita nak kongsikan pada petang ini sebentar lagi?
2: Okey, baik, untuk jam yang ketiga ini kita ada berita Perlis FM pukul 4.30 petang dan juga diikuti dengan azan asar pada pukul 4.51 petang.
1: Ya, betul. Jadi info yang telah kami sampaikan ni semoga memberi manfaat kepada semua pendengar Perlis FM. Yeah. Okey, Syira. Petang ni mendung je ya kat luar. Mungkin ada yang nak tarik selimut.
2: Dan juga
1: dah balik kerja, ada yang dah balik kerja, dah pulang dari kerja, mungkin nak berehat. Selamat berehat kita ucapkan, Syira.
2: Betul.
1: Jadi terus setialah mendengar Perlis FM walau di mana saja anda berada. Jadikan Perlis FM siaran radio nombor satu anda walau di mana saja. Okey, Syira, mungkin petang ni untuk bola kan? World Cup masih lagi
2: hangat.
1: Diperkatakan dan masih lagi berlangsung juga perlawanan bola, betul. Dan kita boleh saksikan di mana, Syira?
2: Melalui RTM secara percuma sahaja.
1: Jadi jangan ketinggalan. Mungkin boleh saksikan pada jam dan juga jadual-jadual yang telah kita siarkan untuk makluman semua, bagi menyaksikan perlawanan bola FIFA World Cup 2026. Okey, baiklah, Syira. Kita teruskan dengan siaran lagu seterusnya daripada Acik Spin dan Nana. Apakah tajuknya?
2: Resepi Berkasih.
1: Dan juga apakah resepi petang ini? Masak cucuk ke? Tengah minum kopi ke tu?
2: Mungkin makan biskut pasegi dengan kopi.
1: Sedap tu, Syira. Okey, jom kita layan Perlis FM
2: serasi denganku.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم استاذ.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: افك حكم salam cium tangan ni Ustaz. Cucak cium tangan ni.
2: Okey, salam cium tangan ini dia ada, kita ringkaskan dua hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh. Yang sunat ni kalau kita cium tangan orang yang syaraf, yang ada kemuliaan, macam kita fahamlah guru-guru kita ataupun mak bapak kita, itu sunat hukumnya, dapat pahala lah kita buat. Ada pula salam cium tangan yang dalam kategori makruh. Salam cium tangan dalam kategori makruh ni kalau kita tengok, kalau kita salam dia dengan tujuan kita nak dunia daripada dia. Nak senang faham macam inilah. Salam sebab nak projek. Itu sangat mudah faham. Salam sebab nak projek, itu termasuk benda yang makruh sebab dia nak dunia daripada orang tersebut. Jadi sebab itu kita sebutkan hukum salam ni ada yang sunat, ada yang makruh. Tapi kalau kita tengok kawan kita salam cium tangan, jangan kita kata hey, nak projek, jangan kita tentulah. Kita tak tahulah niat orang. Kita tengok niat kita sudahlah.
1: Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
3: Serasi denganku. Baiklah, Perdis FM Serasi Denganku. Sebentar lagi kita akan mengikuti berita jam 5 petang menerusi National FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Perdis FM, bersama Hana dan juga Shira. Sebentar lagi, okey, akan kembali selepas berita utama jam 5 petang. Terus setia bersama dengan Perdis FM di mana saja anda berada. Dan yang mana dah dalam perjalanan pulang kerja, berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang mana baru mula bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Jadi walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama Perlis FM, ditemani dengan Hana dan Shira sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus bersama dengan Perlis FM, Serasi Denganku. Jom kita layan lagu Marhabah daripada Syed Iqbal. Jom Perlis FM, Serasi Denganku.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pun sudah memasuki jam yang keempat. Dan untuk jam ini, 5.15 minit petang, kita akan sama-sama ikuti Ihya As-Sunnah. Untuk tajuk hari ini, Membina Azam Memperbaharu Iman bersama dengan Ustaz Nasrullah bin Muhammad Noor. Jadi jom sama-sama kita ikuti untuk manfaat bersama.

0: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Kadir Sahak bertajuk Membina Azam Memperbaharui Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'al hijrah, membina azam, memperbaharui iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setiap kali apabila datangnya tahun baharu hijrah, ia membawa satu mesej yang sangat penting kepada umat Islam, iaitulah mesej perubahan. Seperti yang kita sedia maklum, hijrah bukan hanya semata-mata perpindahan. Sebaliknya, hijrah adalah menghendaki perubahan. Nabi SAW berhijrah. Hijrah Rasulullah SAW bukan sekadar perpindahan dari kota Mekah ke Madinah. Demikian juga para sahabat. Para sahabat turut berhijrah bersama dengan Rasulullah. Para sahabat berhijrah bukan semata-mata sekadar perpindahan dari kota Mekah menuju ke Madinah. Sebaliknya, hijrah adalah titik perubahan besar dalam sejarah Islam. Daripada keadaan lemah kepada kuat, daripada tekanan kepada pembinaan masyarakat Islam yang unggul, sehingga dengan wujudnya masyarakat Islam yang unggul, Nabi dan para sahabat dapat melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah mengimarahkan dunia dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'al hijrah sepatutnya menjadi titik untuk kita bermuhasabah dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang telah berubah dalam diri kita sepanjang setahun yang lalu? Apakah yang telah kita lakukan? Bagaimanakah tahap kita pada tahun ini? Apakah sama dengan tahun lepas ataupun tahun hijrah yang baru ini kita masuk ke dalamnya dengan suasana yang baru? Demikian juga kita perlu tanya, adakah iman kita semakin bertambah atau semakin berkurang? Demikian juga perkara yang perlu ditanya, adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat atau semakin jauh? Maka isu pertama yang perlu kita muhasabahkan, iaitulah muhasabah asas kepada perubahan. Ataupun isu pertama yang perlu kita lihat ialah muhasabah asas kepada perubahan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kamu semua sebelum kamu semua dihisab di akhirat kelak. Seseorang yang tidak pernah menilai dirinya akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak sedar kesalahan yang dia lakukan itu merupakan kesalahan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali juga kesalahan itu bukan setakat dibenci oleh Allah, bahkan kesalahan itu juga mengundang dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak muhasabah, maka dia tidak perasan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apabila tiba tahun baharu hijrah, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi kita perlu sebenarnya menilai perjalanan kehidupan kita. Ke mana kita hendak pergi? Apakah matlamat utama dalam kehidupan kita? Oleh kerana itu, kita perlu persoalkan bagaimana keadaan salat kita selama ini. Apakah salat yang bakal kita lakukan dalam tahun hijrah yang baharu ini sama kualitinya dengan salat yang kita tunaikan pada tahun lepas? Demikian juga bagaimana hubungan kita dengan ibu bapa kita? Apakah hubungan kita semakin terjalin erat ataupun hubungan itu semakin lama semakin pudar? Ibu bapa di kampung tidak dipedulikan, ibu bapa yang semakin uzur tidak dipedulikan dan dilupakan? Atau apakah ibu bapa kita yang telah bersemadi di dalam kubur mereka ditinggalkan begitu sahaja tanpa kita membacakan untuk mereka sebarang doa dan permohonan istighfar kepada Allah untuk kedua ibu bapa kita? Demikian juga kita perlu tanya, bagaimana hubungan kita dengan pasangan, suami dengan isteri, isteri dengan suami, dan bagaimana juga hubungan kita sesama anak-anak kita? Hubungan seorang bapa kepada anak-anak, hubungan seorang ibu dengan anak-anak. Demikian juga bagaimana anak-anak kita telah mendapat didikan yang sebenarnya, didikan yang sepatutnya, yang telah diamanahkan oleh Allah dan Rasul di atas bahu kedua pasangan ibu dan bapa. Demikian juga kita perlu tanya, bagaimana keadaan lidah kita daripada mengumpat dan menyakiti orang lain? Apakah pada tahun ini juga kita akan meneruskan lidah yang sama, iaitulah sentiasa mengumpat dan menyakiti orang lain, sedangkan kita lupa dan alpa tentang keaiban dan kelemahan diri kita sendiri? Muhasabah yang jujur akan melahirkan kesedaran. Kesedaran pula akan melahirkan perubahan. Demikian juga isu yang kedua yang perlu dilihatkan iaitulah membina azam yang realistik dan berterusan. Ramai orang memasang azam yang besar tetapi gagal melaksanakannya kerana tidak disertai tindakan yang berterusan. Sedangkan Islam mengajar kita bahawa amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Yang bermaksud, amalan yang paling dicintai Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, jangan terlalu banyak azam sehingga akhirnya tidak terlaksana. Sebaliknya, pastikan amalan kebaikan yang kita lakukan sentiasa berterusan, sentiasa diamalkan sekalipun amalan tersebut sedikit. Jika kita mampu lakukan amalan yang sedikit, maka secara perlahan-perlahan kita tambahkan amalan kebaikan kita, kita tambahkan keazaman kita sehingga lama-lama kita dapat melakukan perkara yang paling sempurna. Oleh kerana itu, cukuplah beberapa azam yang jelas dan boleh dicapai dan mampu dicapai oleh setiap kita. Kadang-kadang ada orang dia nak kembali kepada agama, tetapi disebabkan semangat yang begitu kuat, sebagai contoh dia melakukan solat dalam bentuk yang dia tak mampu lakukan secara berterusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di mana Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu ketika zaman muda dia berpuasa setiap hari sehingga mendatangkan masalah kepada keluarga dia, sehingga isteri dia mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menganjurkan kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As untuk kurangkan puasa dia. Nabi kata, kalau dia memiliki keupayaan, maka puasalah sebulan tiga hari. Ataupun kalau dia mampu lagi, puasalah setiap hari Isnin dan Khamis. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn Al-As menyatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku memiliki keupayaan lebih kuat daripada itu." Lalu kata Nabi SAW, "Puasalah seperti sebaik-baik puasa, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud, iaitulah baginda berpuasa, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As setelah dicadangkan oleh Nabi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu buat lebih daripada itu." Lalu Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibn Amr ibn Al-As yang mana beliau menyatakan penyesalan beliau ketika hari tua kerana tidak mengambil cadangan yang dicadangkan oleh Nabi SAW, sehingga pada hari tua dia rasa berat untuk berpuasa pada setiap hari. Demikianlah kita bila kita nak berubah, hendaklah kita berusaha untuk melakukan sesuatu perkara yang mampu kita lakukan dan berterusan. Jangan terlalu banyak azam yang besar-besar dan hebat sehingga akhirnya kita tak dapat melaksanakannya secara berterusan. Cukuplah beberapa azam yang jelas dan yang boleh dicapai pada kadar kemampuan diri kita sendiri. Contoh lain yang boleh diberi pada kali ini iaitulah menjaga salat berjemaah. Ini antara perkara yang sepatutnya setiap Muslim, terutamanya orang lelaki, memastikan salat fardu yang ditunaikan 5 waktu sentiasa berada di masjid. Itu antara perkara yang paling utama dalam bab salat. Sebahagian orang, dia bila nak berubah, dia bertungkus lumus memperbanyakkan amalan sunat di rumah. Dia bertungkus lumus bangun malam. Kedua-dua itu perkara yang baik. Akan tetapi, belum pasti dia boleh menjaga amalan sunat itu berterusan. Dan dalam masa yang sama, dia tidak pergi menunaikan salat berjamaah di masjid, sedangkan salat fardu berjamaah di masjid lebih utama dan lebih besar pahalanya berbanding salat-salat sunat yang lain. Demikian juga salat pada malam hari, kerana salat berjamaah di masjid adalah salat fardu. Itulah salat yang paling disukai oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga contoh lain yang boleh dilakukan, membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Dengan ayat yang sedikit itu, dia melihat terjemahan Al-Quran, lalu dia boleh menghayati dan mentadabur isi kandungan firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Demikian juga, dia perlu ada jadual baru di dalam hidup dia untuk dia berubah, iaitulah dalam seminggu dia perlu peruntukkan beberapa hari untuk menghadiri majlis ilmu secara berkala. Jangan hadir setiap minggu. Barangkali perkara itu menjadi berat kepada kita semua. Sebaliknya, kita pilih hari-hari tertentu yang mana kita dapat pastikan kita dapat hadir menunaikan ataupun kita dapat hadir menghadiri majlis ilmu sebagai makanan untuk rohani kita. Demikian juga mengurangkan penggunaan media sosial yang tidak bermanfaat. Barangkali di kalangan kita, bila sebelum tidur, dia sentiasa melihat TikTok atau YouTube dan seumpamanya. Maka kurangkan penggunaan media sosial yang tidak bermanfaat. Kita scroll, kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang sebahagian besar yang kita melihat dan yang kita tengok, kita habiskan masa, kita tengok semua tu, kadang-kadang tak ada kaitan dengan kita. Maka fikiran kita lari daripada tujuan asal kehidupan, iaitulah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikiran kita tumpu kepada nak berseronok dan bergembira semata-mata. Perkara itu sudah tentulah lari daripada tujuan asal penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala akan semua manusia, iaitulah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita menambahkan sedekah dan kebajikan setakat yang kita mampu tanpa mendatangkan mudarat kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Perubahan besar sebenarnya bermula daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara istiqamah seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berikutnya iaitulah kita perlu memperbaharui iman dalam cabaran zaman. Hari ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran. Cabaran pemikiran. Kalau kita tengok dalam pemikiran agama sahaja, ada berbagai fikir pemikiran dalam perkara agama. Ustaz ini kata sekian-sekian, ustaz itu kata sekian-sekian, dan berbeza-beza pandangan. Kesemuanya berbeza pandangan. Dalam bab agama sahaja berbeza pandangan, apatah lagi dalam bab politik, dalam bab kehidupan, berbagai-bagai cabaran pemikiran yang berbeza-beza. Maka umat Islam perlu menghadapi pelbagai cabaran ini dengan membekalkan diri mereka ilmu yang sepatutnya mereka miliki. Demikian juga mereka perlu berhadapan dengan cabaran akhlak, menghadapi akhlak manusia yang bermacam-macam akhlak, sama ada akhlak jiran tetangga ataupun kadang-kadang akhlak dari pihak luar, sehingga semua itu merupakan cabaran untuk kita hadapi. Demikian juga cabaran media sosial, cabaran gaya hidup yang menjauhkan manusia daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, iman perlu sentiasa diperbaharui. Zikir kepada Allah sentiasa dilakukan dari masa ke semasa supaya kita sentiasa di dalam perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم." Sesungguhnya iman boleh menjadi usang. Sesungguhnya iman benar-benar boleh menjadi usang dalam hati seseorang sebagaimana pakaian menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah agar diperbaharui iman dalam hati kita semua. Maka iman perlu diperbaharui. Iman dapat diperbaharui dengan melakukan beberapa perkara. Antaranya, membanyakkan bacaan Al-Quran dan menghayati makna isi kandungan Al-Quran. Kedua, mengingati Allah, yakni memperbanyakkan zikir, merasai kebesaran dan kehebatan Allah. Sama ada zikir dengan melihat alam semesta, lalu kita merasai betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga, iman dapat diperbaharui dengan menghadiri majlis ilmu. Demikian juga iman dapat diperbaharui dengan berkawan dengan orang-orang saleh. Dan antara perkara lain yang boleh memperbaharui iman, iaitulah dengan bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat kerana patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kuat seseorang menghadapi ujian kehidupan. Kerana itu, hubungan dengan Allah perlu diperkukuhkan dari hari ke hari, sehingga kita menjadi kebiasaan ingat Allah sentiasa ada di dalam diri kita. Perkara yang berikutnya, hijrah membawa ummah yang lebih baik ataupun hijrah membina ummah yang lebih baik. Hijrah Rasulullah bukan hanya membina individu, tetapi hijrah baginda membina masyarakat. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda membina masjid sebagai pusat ibadah dan pembangunan masyarakat. Baginda mengajar umat supaya saling membantu dan mengukuhkan persaudaraan. Maka ma'al hijrah juga mengingatkan kita supaya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Kita perlu menjadi individu yang memberi manfaat kepada keluarga, jiran, masyarakat dan negara. Nabi SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Oleh kerana itu, sebagai penutup pada kali ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahun baru hijrah bukan sekadar sambutan dan perarakan. Ia adalah seruan untuk berubah, seruan untuk memperbaharui iman, seruan untuk memperbaiki diri, seruan untuk meninggalkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita jadikan tahun baru hijrah ini sebagai titik permulaan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan apabila kita bertemu lagi dengan Ma'al Hijrah pada tahun hadapan, kita berada dalam keadaan iman yang lebih kuat dan kukuh, amal yang lebih banyak dan akhlak yang lebih baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berhijrah.

0: Okey, alhamdulillah sudah bagi kita dengar tadi Ihya Asunan bertajuk Membina Azam Memperbaharui Iman bersama dengan Ustaz Nasrullah bin Muhammad Noor. Jadi untuk jam ini,
1: Mila, untuk jam ini kita terus bersama dengan Pelis FM Serasi Denganku.

0: Perlis FM serasi dengan ku. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana, Moi dan juga Shira di dalam Hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapas sempoi. Ya, baiklah Shira, bagi rakan-rakan kita ada yang dah pulang balik daripada kerja. Semoga hati-hatilah.
1: Betul.
0: Dan selamat sampai ke destinasi. Cuaca tu pun kelam je kan. Daripada tengah hari tadi sampai petang kita tak nampaklah lagi matahari terbit.
1: Terbit tapi dia suam-suam.
0: Dia suam-suam nak diliputi dengan awan yang gelap ni. Yalah kan syahdu je petang-petang ni kan. Okay Aina, selepas ini
1: Shira.
0: Aina Shira. Betul lah, memang nak kena lekat dah. Shira.
1: Shira. Tak apa-apa, itu perkara biasa.
0: Okay Aina Shira. Gitu.

0: Jadi baiklah, kepada pendengar, pada petang ini banyak lagi yang akan kita kongsikan. Ini pun dah jam yang
1: jam yang terakhir,
0: keempat. Dah jam keempat. Pejam celik, dah jam keempat pun kita dah bersiaran bersama. Jadi terima kasih kerana masih lagi setia bertemankan dengan kami berdua di Perlis FM. Jadi Aina, jom kita layan lagu seterusnya daripada Mantan Republik. Jadi jangan kamu mana?
1: Mantan siapa tu?
0: Mantan siapa? Okay, terus jom, kekal terus bersama Perlis FM.
1: Serasi denganku. Jom.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Kos Manta, Mio Adlan, Anas Fahim,

Fans Den Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: 1029 Perlis FM.
3: Perlis FM serasi dengan ke
4: 1029 MHz.
3: Ya, di kan kita boleh layari melalui RTM klik .gov.my juga ya, Syira. Ya, kita pun dah berada di penghujung siaran Syira. Terima kasih juga kepada semua pendengar Perlis FM di mana saja anda berada kerana terus setia bersama Perlis FM dan ditemani kami berdua sehingga jam ini.
4: Di ruangan.
3: Hemoi-hemoi.
4: Kita enjoy.
3: Kapas sempoi. Gitulah. Pejan celik sat je kan. Kita dah berada di hujung siaran. Okey Aina.
4: Jadi macam-macam perkongsian yang kita pun dah berkongsi kepada anda semua.
3: Betul.
4: Dan pastikan anda setiasa mendengarkan Perlis FM sehingga ke jam 12:30 malam.
3: Jadi Aina, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar kita yang menghantarkan komen di ruangan WhatsApp. Kan yang bagi komen, yang buat permintaan lagu, terima kasih banyak-banyak.
4: Betul.
3: Dan semoga kita berjumpa di siaran lain dan waktu yang lain.
4: Ya.
3: Yeah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.
4: Terus dengar Perlis FM.
3: Serasi dengan ku.
4: Bye-bye.
3: Bye.

0: Satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Oke, hello, hai, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia. Selamat petang kawan-kawan, apa khabar petang ini? Kita jumpa lagi pertemuan hari Rabu 1 Julai 2026, 15 Muharram 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini. Dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Selamat petang dan selamat beristirahat untuk anda semua. Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu janji yang pasti. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga telinga, jaga jari.

Dan kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.39 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.55 minit malam. Perlis FM. Hari ni cuaca petang ni kan, petang ni cuaca redup. Tadi track licin. Dan mungkin ada tempat-tempat yang track masa licin dia. Track masa hujan. Yang menemani saya petang ini, Saroji dan juga Kak Rara. Oh, Kak Zah kata di Ipoh hujan. Terima kasih, Kak Zah. Muhammad Azmadi Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda, ya. Dan semoga hari ini menjanjikan 1000 kebahagiaan dalam hidup anda, ya. Syed, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102.9 Sia, oh, Sia Afi Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 09 di studio. Anda 0 berapa?

Harapan saya tak ada yang rosak, tak ada yang gelisah bertemankan saya petang ini sampai 12 tengah malam nanti. Yang sudah memandu, terima kasih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja agaknya. Terima kasih kerana mengizinkan 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda.

Hairan bin Ajaib ya. Kita selalu dikelilingi oleh mereka yang depannya manis, belakangnya pahit ya. Jadi jangan hairan. Puan Sarihat ya, terima kasih. Nickname tak ada right doyan ke? Rasa-rasanya ada, nak ada right doyan tu ya. Uncle Ansi, okay. Selamat petang juga untuk Uncle IC 102.9 MHz. Selamat petang dan selamat beristirahat bersama dengan lagu-lagu hiburan dalam irama Melodi Senja.

Gelora depan Kompleks Penyiaran Tunku Syed Putra, ya. Depan Polis FM Persiaran Tunku Syed Putra ni dah tak hujan, ya. Terjadi hujan pasti ber Puan Sarihat kata kenangan terindah dalam hidup ni Allah beri untuk hambanya, InsyaAllah, ya. Kadang-kadang sesuatu itu hadir dalam hidup kita tanpa kita jangka dan ia datang secara tiba-tiba. Enam 19 minit petang. Perlis FM 102.9 MHz.

σε από κρονιάνια. Τια ακυλάει. Χάει. Nasrini kata Amboi lagu mentang dah pakai baju biru. Eh, betul lah kan dia sebut dia kata baju biru warna muda kan. Saya pun tak perasan sebenarnya kan. Puan Sarihat kata datanglah ke Bido Shah makan durian. Nanti roger-roger eh. Saudara, hari ini merupakan hari yang terakhir operasi haji bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Dua buah penerbangan yang membawa kumpulan terakhir jemaah haji Malaysia kini dalam perjalanan pulang ke tanah air. Bagi tabung haji, perjalanan haji bukan sekadar satu operasi yang bermula di tanah air dan berakhir di tanah suci. Ia adalah satu amanah yang dipikul dengan penuh tanggung jawab. Okey. 6.23 minit petang, saudara, antara cerita orang Perlis kita hari ini, dua anggota tentera dari Kamp Bukit Koda Perlis cedera ketika menjalani fasa latihan senjata berat di lapang sasa Kamp Hobart. Kira-kira 6.05 minit petang semalam, ya, mangsa terbabit, mangsa membabitkan seorang korporal berusia 29 tahun yang mengikuti latihan dan seorang sarjan berusia 35 tahun yang bertindak sebagai jurulatih. Tia Akila kata di Sibu cuacanya panas. Masa saya sampai ke Sibu tempoh hari, cuacanya hujan. Selamat petang, selamat beristirahat santai-santai di 102.9 MHz Irama Melodi Senja. Segalanya ku terima. Perlis FM, serasi denganku.

saudara, ini ada pengumuman awam ya, amaran hujan lebat dan banjir kilat ya. Berdasarkan maklumat terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, Department of Disaster Prevention and Mitigation, beberapa kawasan di Thailand dijangka mengalami hujan lebat hingga sangat lebat bagi tempoh 28 Jun hingga 3 Julai 2026 ya. Keadaan cuaca ini berpotensi mengakibatkan banjir kilat, banjir aliran air deras di kawasan hutan, tanah runtuh serta ombak kuat di kawasan pesisir Laut Andaman. Sehubungan itu, rakyat Malaysia yang berada atau merancang untuk berkunjung ke Thailand, khususnya ke kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, memantau perkembangan cuaca terkini serta mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa. Rakyat Malaysia juga disarankan supaya mendapatkan perlindungan insurans perjalanan yang bersesuaian sebelum memulakan perjalanan bagi mengurangkan risiko kerugian atau kesulitan yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak dijangka sepanjang berada di Thailand. Dan di samping itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengelakkan daripada mengunjungi kawasan air terjun, gua, lereng, bukit, sungai dan kawasan pantai yang dikenal pasti berisiko tinggi. Jadi harap maklumlah, beringatlah pengalaman tahun lepas ya. Beringatlah pengalaman tahun lepas. Bagi tahu isteri nak ke Kuala Lumpur ada mesyuarat ya. Tiba-tiba tak boleh balik, rupa-rupanya tersangkut di negara jaya, di negara jiran ya. Kantoi, kantoi. Mizi jalanan, kopi o panas satu. Eh, you ingat ni dalam ni kedai kopi ya? 6.30 minit petang. Pilihan lagu-lagu nostalgia untuk anda ya.

with a kiss. Lagu hiburan petang untuk anda. Petang hari Rabu, 1 hari bulan Julai. Hey, siapa yang sambut hari lahir hari ini ya? Happy beranak day. Selamat menyambut hari lahir. Tengkorak perempuan, hai Perlis FM, singgah sebentar sebelum masuk kerja malam. Oh, kerja malam ya. Nanti hati-hatilah ya ke tempat kerja balik pagi besok pun ya. Black Rose, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk semua. Mai pekena coklat panas dengan karipap. Oh, coklat panas dengan karipap. Okey, terima kasih. Ada yang cukup tidur ya, ada yang tak cukup tidur. Yang tak cukup tidur ni peminat-peminat bola sepak lah. Yang cukup tidur dia tak herau buat bola sepak. Choya, sawadi krab, sampai di mai Choya. Anda ke mana dan di mana anda petang ini?

de Sandra Cinta, Dr. Norway. Saya suasana yang paling mendamaikan di waktu petang kan, bila dengar suara kanak-kanak ketawa ya. Oh, bila dengar suara kanak-kanak ketawa kan waktu petang, mereka sedang bermain. Lain macam rasanya. Pak Ngafi, Waalaikumsalam Pak Ngafi. Jumaat kita on Pak Ngafi ya. Amir, Waalaikumsalam Amir. Singgah sekejap sebelum terbang. You terbang nak ke mana Amir ya? You terbang diam-diam saja kan, yang berjauhan dari kampung halaman. Suasana yang begini kan, tentunya rasa dia punya feel tu lain macam tau. Yong Rohani Saleh, selamat bertugas, terima kasih. Biru mata hitamku hari ini. Iyakah? Okey, Bang Afi, baik.

keluhan perantau ya. DJ Datuk Jamal Abdillah, kabar daripada Datuk Jamal Abdillah kalau katanya peti suara dia tak boleh, dia akan bersara menyanyi ya. Dia akan bersara menyanyi. 6.42 minit petang. Ingat ya, waktu penting kita malam nanti 7.39 minit malam, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Kak Ju, selamat petang juga untuk Kak Ju ya. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda.

Okey, kaho. Yasin di Negeri Sembilan, selamat petang ya. Dida Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Dida sejuk hari ini sejuk lah ya. Cuaca hujan lebat juga ya, dekat-dekat nak ke tengah hari pukul 10 lebih tadi hujan lebat dan cuaca redup mendung sampai sekarang, dan sesekali ada juga hujan rintik-rintik ya. Yasin, nanti kita roja-roja ya, kita roja-roja. Pukul 6.48 minit petang, masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan Irama Melodi Senja. Berdasarkan kisah benar pencipta lagu ini, penulis lirik lagu ini,

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi taufik dan hidayah untuk sama-sama kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara petunjuk yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan membaca surah Al-Baqarah dan kita berada pada ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 25 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu, Allah kata berilah khabar gembira kepada orang yang beriman, wa amilus salihah, dan mereka yang beramal saleh. Jadi khabar gembira ni Tuhan menggunakan perkataan fabashir. Wa basyiril ladzina amanu, maksudnya basyir ni perkataan busyra, berita gembira. Jadi berita gembira ni nak menggambarkan bagaimana bila kita mati, alam barzah nanti, alam akhirat nanti, pada alam akhirat ada syurga disediakan di sana. Jadi khabar gembira ni bagaimana ayat 25, kalau kita tengok ayat yang kita baca sebelum ni, Tuhan cerita takutlah kamu kepada neraka, yang mana neraka ini bahan bakarannya terdiri pada manusia dan batu-batu, disediakan untuk orang kafir. Ayat 25 pula Tuhan bagi khabar gembira kepada orang beriman. Bila kita baca Quran, sinar pendengar sekalian, bila ayat yang menakutkan cerita pasal neraka, Allahu Akbar, wal'ayazubillah, minta berlindung sangatlah daripada neraka. Lepas tu Allah cerita benda yang menggembirakan, Allahu Akbar, ini suatu benda yang menggembirakan kita. Bila Tuhan janji syurga dekat kita, kita nak buat baik, kita nak buat benda yang boleh menjana pahala kita, kita rasa seronok. Kita tahu, bila kita pergi semayang masjid, kita baca Quran, kita berzikir, kita istighfar, kita selawat, kita puasa, kita baca Quran, dapat pahala. Jadi khabar gembira untuk orang beriman dan beramal saleh. Apa yang Tuhan nak beri khabar gembira kepada kita? Annalahum, Tuhan kata bagi mereka disediakan jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Allahu Akbar. Kita kadang kita pergi tempat air terjun, kan, tengok air yang mengalir turun, lepas tu jadi anak sungai, ada pokok-pokok, ada taman-taman. Allahu Akbar, seronok kita tengok. Bayangkan syurga yang lebih dahsyat daripada kehidupan dunia kita, tentulah lebih menarik. Jadi sinar pendengar rahmati Allah sekalian, Tuhan sebut, Tuhan kata kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Tuhan bagi syurga, kan? Tuhan bagi syurga, mengalir dalam syurga tu anak-anak sungai. Kemudian Tuhan kata kullama ruziqu, setiap kali diberi kepada ahli syurga ni buah-buahan sebagai rezeki. Qalu, lalu ahli syurga ni dikata apa? Tuhan hikayat ni, benda ni tak berlaku ni. Ni benda ni nak berlaku kemudian nanti. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, antara nikmat dalam syurga, Tuhan bagi buah-buahan sebagai makanan. Bila diberi makanan sebagai rezeki dalam syurga ni, qalu, lalu ahli syurga kata, hadha alladhi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kami kepada kami dulu. Sebab dalam syurga ni ada perkataan tufah, perkataan inab. Tufah ni pada apple, inab ni anggur, lepas tu ada buah delima. Ahli syurga kata apa? Hadha alladhi ruziqna min qabl, buah-buah ni lah rasa macam dulu, macam kita pernah je makan. Kemudian Tuhan kata wa utubihi mutashabiha, lalu mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahara. Lepas tu Tuhan cerita pasal lain. Cuma saya nak sebut sini tentang buah ni, antara makanan syurga adalah buah-buahan. Jadi seolah-olah sidang mendengar sekalian, dalam masa yang sama Tuhan nak sebut juga buah-buahan ni adalah makanan terpilih dalam syurga. Patut kita hidup dekat dunia pun kita kena jadikan buah-buahan ini sebagai makanan terpilih kita. Sebab itulah dalam kajian ada sudut saintifik bagaimana buah-buahan ada vitamin bagus untuk kesihatan kita. Dia bukan cuci mulut dia, dia cuci dalam perut kita sekali sebenarnya, untuk nak memperelokkan bahan makanan untuk diproses. Jadi nak cerita di sini sidang pendengar sekalian, bagaimana buah-buahan ni antara makanan utama untuk ahli syurga. Dan selain itu Tuhan kata walahum fiha azwajun mutahara, dan untuk ahli syurga juga disediakan untuk mereka isteri-isteri yang suci. Kadang orang tanya, ustaz, suci ni apa maksud dia? Nak cerita, isteri dekat dunia ni kadang datang haid, datang nifas, bila dah salin. Jadi dalam syurga ni dia tak ada. Jadi Tuhan nak menyatakan, dalam syurga, azwajun mutahara, isteri yang sentiasa bersih, isteri yang sentiasa suci. Wahum fiha khalidun, dan ahli syurga ini kekal dalam syurga. Allahu Akbar. Sidang berdengar sekalian, kalau kita pejam mata saat kita fikir, bila kita mati kita berada di alam barzah, kita tak boleh patah balik dah. Lepas habis alam barzah, alam akhirat pula bermula dengan padang mahsyar. Nu sampai penghujung sekali, setelah masuk mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, disediakan titian sirat untuk kita. Maksudnya titian sirat ni punya kecil, Nabi kata, kalau lalu tu tanpa ada amalan yang soleh, memang dia akan terjatuh ke dalam neraka. Bawah titian sirat, neraka kat bawah. Allahu Akbar, wala'iyazubillah. Kita pada ketika tu tak ada masa nak boleh patah balik ke dunia. Jadi sekarang ni, bila kita baca ayat yang macam ni, memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, nak usaha beramal masa kita hidup dekat dunia ni lah. Jadi berusahalah sidang pendengar sekalian, termasuklah saya nak pesan diri saya sendiri, supaya kukuhkan amalan kita dengan keikhlasan, dan kukuhkan amalan kita juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama ada perkataan ataupun perbuatan baginda. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Okey, baik saudara. 4 minit lagi ke pukul 8 malam. Selamat malam. Selamat malam Perlis. Selamat malam untuk anda semua. 102.9 MHz.

8:04 malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8:55 malam.

Undi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Okey, baik saudara, kita jumpa lagi untuk jam yang keempat. Saya masih lagi bersama dengan anda sampai 12 tengah malam nanti. Hari Rabu, 1 hari bulan Julai. Selamat malam, selamat beristirahat. Sambil layan frekuensi ini 102.9 MHz. Ada juga yang layan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Kalau ada yang belum lagi download RTM Klik, boleh download sekarang. Pergi ke Play Store, type RTM Klik. Okey, anda boleh download sekarang. Anda boleh ikuti stesen-stesen radio RTM di Malaysia. Dan bukan itu saja, anda boleh menonton bola.

Ini jaman 150 juta ya. 9.25 minit malam. 102.9 MHz. Masih setia di frekuensi ini. Perlis FM. Serasi denganku. Jom kita berdendang dalam tangis. Macam mana tu?

Beberapa kawasan di Thailand dijangka mengalami hujan lebat hingga sangat lebat bagi tempoh 28 Jun hingga 3 Julai 2026 dan keadaan cuaca tersebut berpotensi mengakibatkan banjir kilat, banjir aliran air deras dari kawasan hutan, tanah runtuh serta ombak kuat di kawasan pesisir Laut Andaman. Sehubungan itu, rakyat Malaysia yang berada atau merancang untuk berkunjung ke Thailand, khususnya ke kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, memantau perkembangan cuaca terkini serta mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa. Rakyat Malaysia juga disarankan supaya mendapatkan perlindungan insuran perjalanan yang bersesuaian sebelum memulakan perjalanan bagi mengurangkan risiko kerugian atau kesulitan yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak dijangka sepanjang berada di negara Thailand.

Jangan kan nanti aku Azlan and the type writer. Perlawanan semakin tegang ya. Perlawanan semakin tegang. Bola sepak bola dunia. Bola sepak bola dunia FIFA 2026 ya.

warna kurai. Saudara, menerusi cerita orang Perlis, sekolah derma mewakili FCOEE, MAIPS, IRED, Sekolah dan Kerajaan Negeri Perlis, telah terpilih mewakili negara dalam pertandingan World Robo Cup Junior di Songdo Incheon, Korea Selatan. Delegasi sekolah derma di bawah kontinjen Prime FCOEE. Mereka disambut oleh Profesor Dr. YD Chu, IEG Korea. Tahniah buat pelajar-pelajar dan juga sekolah menengah derma kerana telah terpilih untuk mewakili negara dalam pertandingan World Robo Cup Junior di Songdo Incheon, Korea Selatan. Satu kebanggaan, untuk kita rakyat Perlis dan sekolah-sekolah di Perlis. Kita insan biasa di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku, terus layan.

Saya Bukalah Hatimu Umbrella 102.9 Omar Saban. Mamun, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Terima kasih 102.9 MHz terus menemani anda ya. Hujan malam ni ya. Tentu tidur anda malam ni diselimuti oleh kedinginan malam. Kalau selalu mengungut malam ni panas, malam panas, malam ni sejuk ya. Hujan. Trek basah, trek licin di Kanga ya. Di tempat anda macam mana? 10 minit malam. Datuk Ramli Sarip, Dayang Nur Faizah. Jom kita layan Musafir Rindu. Perlis FM. Serasi denganku. Layan.

Sofia Rindui, Dato Ramli Sarip, Dayan Nur Faiza. Selamat malam untuk Samad di Kuantan Pahang. Kata Samad di Kuantan cuaca okey. Antara hujan dan air mata, mana lebih berharga?

Ya, antara hujan dan air mata, ya, Datuk Sudirman Jarshad. Lantodak, waalaikumsalam Lantodak, ya. Nik Rahimah perlis hujan ke? Hujan. Nik Rahimah dari mana ni? Oh, Sungai Petani Kedah, ya. Terima kasih.

Jangan cari pasal tau ya. Kalau kita dah ada yang baru, kita masih sayang orang yang sama. Orang yang sama tu orang lama lah. Jangan cari pasal. Mencintaimu adalah takdirku. Terus bersama dengan Hiburan Malam di 102.9 MHz Perlis FM. Terus dia menemani anda.

Ya, mencintaimu adalah takdirku ya. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Kota Media, pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan selepas itu kita akan kembali bersama. Jangan lupa 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam, irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam.

Okey, jawab Tudu dengan lagunya Dudu Tetam. Loriza Arsyad, waalaikumsalam. Selamat malam, katanya. Selamat bertugas, terima kasih. Ibrahim malam, kita teruskan bersama dengan kumpulan Sarah di Badai Asmara 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan aku.

100.000 ke Manisan, Datuk Sri Siti Nohaliza ya. Rizal Muhammad, lagang saya di Terengganu ya. Selamat malam, Abang Jambang dari Greek Perak. Abang Jambang, kampung orang asli RPS Air Mata Ulu Perak ya.

Iya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya.

0: salah ditanyalah apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan pada aku sekarang, Puan, apakah pendapat kau atas kewajipanmu

0: Bahang kecohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, 11.15 minit malam seperti biasa. Jom sama-sama kita layan irama lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa selama setengah jam layan.

Saudara, Fantasia Bola Madu mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa belayan jiwa, kerana pada anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

Okay, wonderful tonight, Eric Clapton membawa anda menghampiri ke pukul 11.50 minit malam dan seperti biasa, saudara. Sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam, bintang-bintang.

saudara pendengar yang beriman, juga saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Kak Rara dan juga Saroji. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesehatan yang berpanjangan. Jangan lupa untuk terus berseran bersama dengan kami lagi pagi besok, bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda esok waktu yang sama, 6 sampai 12.30 malam, 6 tang hingga 12.30 malam.

Dan seperti biasa sebelum berpisah di udara, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Malaysia.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Ativa de Maica.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Hai, Ana Rafali.
4: Saya Syahir.
0: Hingga sekarang bersama kami, Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km sejam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat itu kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kem Burhantu.

0: Piala Dunia
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja hari ini ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu. Dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM, terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda. Geng Buruk.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz. Hello, Science Friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

FM. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu, pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon. Atukoma Moh Layan Nasional FM katanya. Ipoh Mali. Princess Sue. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosimos, waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif, selamat pagi juga. Kota Baru hadir, dari Ahram bin Ahmadan, selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

geng burung hantu waktu pagi ni, kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan, terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Jabatan Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kree.

0: bersama semua kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni, mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam, boleh mendatangkan kemarahan orang. Kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: now.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi, okay, ada Nurul Hawati, tanya saya tak takut ke. Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana, saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah, kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis, katanya insyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai. Lagi ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Poxy. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Pon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Buruh Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Lisan dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan, ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dalam pemanduan hanya akan temani anda dalam Geng Burhantu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan ke

Nohaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruhan.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Rosalinda Ayamor, kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan? Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun, namun dalam keterujaan itu ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang layak mesra. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Buruhantu.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu dan Sinar FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: Gürkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit dulu, kita kena cas ringgit kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Burhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan

perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana dia orang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tural tu, takut ya. Jadi masing-masing lah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ni tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, subhanallah tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'udzu bikalimatillahit tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tak salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Allah Taala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat eh, jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa
bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, Ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, Ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, Masya Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya, orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar. Jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza taqarani, aku berada pada sangkaan hambaku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betulkah Allah sayang saya Ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah abang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng buruh hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya, sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Buruh Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: akan dengar Radio Pelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Pelih FM 102.9 MHz, serasi dengan ku Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Pelis Baju. Hari di Khamis 2 Julai 2026, 16 Muharram 1448 Hijriah. Pagi ini akan bersiaran bersama dengan saya Ferosan Muhammad hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagini Khairul Syed Farid serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.53 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.07 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.25 tengah hari. Asar 4.51 petang. Maghrib 7.39 malam. Setelah Isya 8.55 malam. Terus tiap dengarkan Radio Malaysia Pelis FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan insya-Allah sidang pendengar sekalian, pada pagi ini kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Baqarah, dan pada pagi ini kita akan baca ayat 26 dan ayat 27. A'udzu

0: ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 26 surah Al-Baqarah yang bermaksud, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu ataupun tidak segan, bahasa utara kita ni seganlah, maksudnya tidak malu, ayatriba masala, iaitu Allah membuat perumpamaan, mabaudatan fama fauqa, yang mana Tuhan buat perumpamaan seperti nyamuk, fama fauqa ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan kepada kita sedang mendengar sekalian, kan dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang contoh kita pernah dengar Tuhan sebut tentang Al-Ankabut, labah-labah, ha, kan? Dalam Al-Quran Tuhan sebut lalat, kan? Jadi ni semua perumpamaan. Lalat ni apa perumpamaan dia? Kan kita bahasa Melayu pun kita kata nak jadi lalat, ha, lalat ni dia pergi hurung tempat sampah. Jadi Tuhan guna perumpamaan ni. Kalau kata laba-laba, apa perumpamaan dia? Kalau dia buat sarang, sarang tu kuat ke tak kuat? Kalau orang buat rumah, apa misal dia? Jadi semua perumpamaan ni Tuhan kata la yastahi, Tuhan tak malu lah nak buat perumpamaan ni. Jadi Tuhan sebut selepas tu, Tuhan kata apa? Fa'ammal ladhina amanu, Tuhan kata adapun orang beriman, faya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim, perumpamaan tu adalah benar datang daripada Tuhan mereka. Kadang-kadang setengah orang dia tak percaya, dia kata, ish, betulkah Tuhan nak buat perumpamaan? Kan ni perkataan Muhammad. Jadi dalam ayat ni Tuhan menjelaskan, Allah yang buat perumpamaan semua ni. Tuhan nak umpamakan nyamuk macam mana? Lalat apa maksud dia? Kalau kata angkabut, laba-laba apa maksud dia? Jadi Tuhan sebut, orang beriman ni diterima ya. Orang beriman ni macam mana? Tuhan kata, faya'lamun, mereka mengetahui bahawasanya perumpamaan yang Allah umpamakan benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, dan Tuhan kata adapun orang kafir, Tuhan kata fayaquluna madza arada Allah. Manakala orang kafir pula dia akan berkata, apakah maksud Allah nak menjadikan ini sebagai perumpamaan? Seolah macam tak perlu lah nak perumpamaan nyamuk, lalat dan angkabut ni. Kalau nama binatang ataupun serangga dalam Al-Quran ni banyak, seperti An-Namlu semut, seperti An-Nahlu lebah, ada sebahagian tu dijadikan sebagai nama surah. Surah An-Nahlu, surah An-Namlu, surah Al-Ankabut, ni semua kita kata serangga. Dan sebahagiannya memang Tuhan jadikan sebagai perumpamaan. Manakala Tuhan kata orang kafir ni dia tak boleh terima hakikat tu. Dia rasa, hak ni kah Tuhan nak jadikan sebagai perumpamaan? Lalu Tuhan kata, yudhilu bihi kathira. Perumpamaan yang Tuhan umpamakan dalam Al-Quran ni, maksudnya ramai yang tersesat dengan dia. Maksudnya, yudhilu bihi kathira, ramai yang disesatkan dengan sebab perumpamaan tu, wa yahdi bihi kathira, dan ramai juga yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesat dan benar ini daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini hakikat yang kita sebut sebagai qada dan qadar yang kita kena terima. Cuma kadang-kadang Tuhan bagi manusia ni sesat, benar, maksudnya atas usaha juga. Setengah orang dia tahu kata dia ni berada di pihak yang tidak benar. Dia buat kajian, dia mengkaji, dia tengok hak mana yang benar, apa hujah dia, apa dalil dia. Kemudian Tuhan sebut, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَى الْفَاسِقِينَ, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang fasik. Apa mana orang fasik, sidang pendengar sekalian? Fasik ialah orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 27, allazina yanquduna ahdallah, Tuhan kata orang-orang yang melanggar perjanjian. Jadi siapa melanggar perjanjian? Orang fasik. Jadi ayat 26 tu Tuhan tutup illal fasiqin, melainkan orang yang fasik, orang yang derhaka. Antara ciri-ciri orang yang derhaka ialah allazina yanquduna ahdallah, iaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Maksudnya kadang-kadang manusia ni dah berjanji dengan Tuhan dah. Kita dari alam roh, kita dah sebut dah. Maksudnya Tuhan ni siapa? Alastu bi rabbikum, Tuhan kata aku Tuhan kamu ke? Kita kata ya Allah lah Tuhan kami. Tetapi sebahagian orang bila mai ke dunia ni, Tuhan takdirkan dia tak berada pada agama Islam ni. Kan Tuhan uji dia supaya mungkin dia boleh buat kajian tentang Islam, dan kita pula yang Islam, bersyukurlah Tuhan pilih kita sebagai Islam, dan kita kena lebarkan sayap untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang belum mengenali Islam lagi. Kemudian Tuhan kata wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, ayyusala wa yusiduna fil ard, untuk menghubungkannya, dan mereka membuat kerosakan di muka bumi. Ini antara sifat orang fasik. Orang fasik ni dia langgar perjanjian yang dia berjanji dengan Tuhan, dia putuskan apa yang Allah perintahkan, kemudian dia buat pula kerosakan di muka dunia ni. Lalu Tuhan kata ulaika humul khasirun, mereka itulah golongan orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan sidang pendengar sekalian, kita tak termasuk daripada golongan yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita juga tidak termasuk daripada golongan yang rugi, sama ada rugi di dunia ataupun rugi di akhirat kelak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, assalamualaikum. Salam Malaysia Sema Dani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang mendengarkan 102.9 MHz Malaysia FM serasi dengan ku. Hari ini hari Khamis, geng. 2 Julai dah 2026, 16 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang mendengarkan Malaysia FM, tak kira di mana juga anda berada lah boleh dengarkan secara frekuensinya 102.9 MHz secara online di RTM Klik. Itu dia cara-cara dia Radio Negeri. Langsung dari Kompleks Biaran Tuanku Saiputra. Cuaca pagi ni pun redup-redup, sejuk-sejuk, rintik-rintik gitu. Hati-hatilah ketika anda memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, insyaAllah. Kami di Malaysia FM mendoakan perjalanan anda. Lag-lag pagi ni, tenang-tenangkan diri anda. Jangan kalang kabut, geng. Kadang-kadang pagi ni kita bangun, kita rasa macam kita terlambat ni. Jadi kalut. Bagi signal kiri, bagi signal kanan, corner aku tu, corner aku ni. Bahaya, geng. Hati-hati. Kan? Kalau dah terlambat tu nak buat channel, memang dah lambat, kan? Perancangan masa lah kena betul. Yeah, InsyaAllah. Jadi, saya doakan juga perjalanan anda, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Itu dia cara-cara dia. Terus setia Malaysia FM 102.9 MHz, geng.

80,000 pengguna manfaat Budi Disel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel setiap hari, proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penjimatannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi dia dah memudai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
5: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad 6 petang hanya di TV1.
6: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat Bintang Kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okay, and also yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
2: Yeah. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

Selamat ke 102.9 MHz Plus FM. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je join saya di Plus FM ni. Alhamdulillah, didoakan anda semua dalam keadaan yang baiklah pagi ni, insyaAllah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang lah untuk menikmati keindahan pagi yang baru hari ni. Sama ada anda sedang memandu ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, berniaga, baru saja mulakan tugasan di pejabat. Terima kasih kerana memilih Plus FM lah sepanjang perjalanan anda. Jadi kita nak mulakan pagi ni dengan senyuman, geng. Orang kata senyuman itu sedekah. Kadang-kadang satu senyuman mampu menceriakan hati orang lain, tau. Jadi mood kena baik lah pagi ni, kena positif lah. Kita mulakan hari kita dengan positif. Setiap pagi adalah peluang yang baru untuk kita. Jadi apa yang berlaku semalam kita jadikan pengajaran lah, dan apa yang bakal berlaku hari ni dijadikan cabaran untuk kita menempuhilah dengan penuh bersemangat. Itu antara je lah. Tak perlulah menjadi sempurna setiap masa. Yang penting ya, kita sentiasa berusaha menjadi lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Walaupun langkah kita kecil, kita lakukan dengan konsisten, insyaAllah hasilnya besar, geng. Okey, sebelum kita mulakan kerja hari ini, cuma ambil masa lah berapa saat untuk tarik nafas. Saya bersyukur atas nikmat yang ada, yang diberikan kepada kita. Tetapkan satu sasaran kecil untuk anda capai hari ini. Itu dia, cara-cara dia. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu. 2-3 hari ni asyik hujan je. Kalau tengok hari ni 2 Julai 2026, hari Khamis. Pagi ni pun kalau ikut ramalan ni, ribut petir lah secara menyeluruh. Petang pun sama juga, air ribut petir di kebanyakan tempat. Malam hujan lah di kebanyakan tempat. Kalau ikut tu pagi, petang, malam hujan lah. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca pagi ni. Yang ini dah boleh tengok dekat MET dan Javret Boy, Map Malaysia, ataupun ada download My Cuaca lah, percuma je, geng. Boleh tahulah keadaan perubahan cuaca. Hati-hati ketika anda memandu, track licin, jalan licin. Mandu dalam keadaan hujan ni, dia lain sikit, geng. Dia tak sama dalam keadaan jalan kering, terutamanya anda yang menunggang motosikal. Hati-hatilah kona-kona tu, kan. Kita yang mandu kenderaan ni pun hati-hati juga dengan motosikal sebagainya. Pagi-pagi ni biasalah orang kalut sempam pagi-pagi, kan. Hati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam iakhbar pagi ni. Tunggu tahu, please, FM serasi dengan kuih.

Okey, ini Nada Sheila Majid. 7.30 minit pagi, 102.9 MHz. Gang, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam yang kemarin pagi ni lah . Kemar-kemar harian yang dibuatkan. Saya kongsikan dan saya baca secara online lah . Tadi saya kongsikan dengan anda keadaan cuaca pagi, petang, malam hujan . Hati-hati dalam perjalanan anda. Waktu ni pun nampak mendung-mendung lagi. 7.30 pagi dah. Hati-hati, gang. Okey, nak mulakan dengan berita harian. Ini berkenaan dengan Anwar Harap buku gagasan Anwar Ibrahim . Dalam peradaban budaya bangsa. Ini menjadi rujukan. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap . Buku gagasan Anwar Ibrahim dalam peradaban budaya bangsa yang menghimpunkan idea, pandangan dan pengalaman hidupnya. Beliau berharap ia dapat menjadi sumber rujukan generasi akan datang, khususnya dalam aspek pembangunan bangsa dan pembentukan nilai diri. Ini menerusi hantaran di Facebook. Anwar berkata beliau berkesempatan meneliti serta memberikan pandangan terhadap manuskrip . Ini penulisan buku yang dihasilkan oleh pensyarah dan juga pakar linguistik Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Profesor Dr. Salina Jaafar. Anwar turut menzahirkan penghargaan terhadap penerbitan tokoh akademik negara dan tokoh bahasa Profesor Emeritus Dato' Dr. Nip Safiyah Abdul Karim sebagai pakar rujuk dan penyediaan serta pengolahan kandungan buku berkenaan. Ini dimuatkan dalam akhbar. Berita harian, ada berita bergambar kat sana, boleh baca juga secara online je. Okey, dalam Metro, ini berkenaan dengan KKDW peruntuk 6.3 juta ringgit kepada Kesedar. Ini di Kuala Lumpur, kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Desa Wilayah . Memperuntukkan sebanyak 6.3 juta ringgit ini kepada Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar tahun ini. Di mana Menteri Kemajuan Desa Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, angka terbabit menunjukkan komitmen kerajaan ini untuk membina kekuatan ekonomi khususnya di kawasan luar bandar. Kesedar memainkan peranan besar . Ini melahirkan usahawan baharu, membuka peluang ekonomi, membina ekosistem perniagaan serta membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup. Sebagai bukti komitmen berterusan ini, kerajaan melalui KKDW menyalurkan peruntukan berjumlah 6.3 juta ringgit kepada Kesedar pada tahun 2026. Ini dibuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca juga. Okey, tiada gangguan bekalan di stesen minyak, transaksi budi diesel bawah 10%. Ini Persatuan Pengusaha Minyak Malaysia, PDAM, menjangkakan tidak akan berlakulah gangguan besar bekalan atau kapasiti simpanan diesel di stesen minyak susulan pelaksanaan budi madani diesel dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0 di Sabah dan Sarawak. Ini bermula Rabu. PDAM berkata berdasarkan pemerhatian awal jumlah transaksi budi diesel ketika ini masih kurang daripada 10% daripada keseluruhan jualan diesel. Secara keseluruhan, PDAM menjangkakan operasi stesen minyak akan berjalan seperti biasa khususnya di Semenanjung Malaysia. Ini kerana jumlah pembelian diesel melalui mekanisme budi diesel bagi pengguna individu dijangka masih kecil berbanding keseluruhan jualan diesel di stesen minyak. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Sekejap lagi kita kongsi lagi apa yang dimuatkan. Tunggu tau, Pulis FM 102.9 MHz.

Okey, Plus FM serasi dengan ku. Lagi berita dibuatkan dalam Bi Akhbar pagi ni, ini berkenaan dengan penumpang Pitam sebelum terjatuh ke landasan LRT Hang Tuah. Rapid KL mengesahkan berlakunya insiden melibatkan seorang penumpang terjatuh di atas landasan di stesen transit aliran ringan LRT Hang Tuah, laluan Ampang Seri Petaling pada 6.36 petang. Rapid KL menerusi kenyataan dibuat naik di Facebook memaklumkan penumpang lelaki itu dipercayai pitam sebelum hilang imbangan badan. Walaupun menurutnya tidakkan pantas seorang anggota polis bantuan bertugas berjaya memberikan bantuan awal kepada bangsa. Jadi susulan itu katanya bekalan kuasa di landasan dihentikan buat sementara sebagai langkah keselamatan bagi membolehkan pasukan operasi melaksanakan kerja-kerja penyelamat. Mangsa berjaya dibawa keluar daripada kawasan landasan dengan selamat sebelum diberi rawatan awal di bilik kecemasan stesen. Ini dimuatkan dalam akhbar. Sinar boleh baca. Lagi satu ni berkenaan dengan Ankara. Tayar lori tercicir, anggota polis maut, 3 cedera. Ini di Bukit Matajam. Seorang polis maut manakala 3 individu cedera selepas kenderaan dinaiki mereka melanggar sebiji tayar lori tercicirlah di kilometer 140.6 Lemburaya Utara Selatan Plus awal pagi. Ini Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Deris Lim Kuang King berkata kemalangan tragis itu berlaku kira-kira 6 pagi. Ini membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Siasatan awal mendapati kereta berkenaan dalam perjalanan dari arah Juru menghala ke seberang Jaya dipercayai melanggar tayar di tengah jalan, disyaki tercicirlah daripada sebuah lori. Masih belum dikenal pasti lah menyebabkan kenderaan itu terbabas ke bahu kiri. Pada masa yang sama, sebuah motosikal dari arah sama turut melanggar tayar berkenaan menyebabkan penunggangnya terjatuh terseret di atas permukaan jalan. Hati-hatilah geng ketika memandu. Berikan perhatian sepenuhnya di atas jalan raya. Macam-macam ada atas jalan raya. Hati-hati, insyaAllah semoga selamat. Juga saya nak kongsikan berkenaan dengan RUU. Jenayah siber bukan instrumen kekang perbezaan pandangan politik. Ini dimuatkan dalam akhbar Berita Harian juga. Rang undang-undang RUU jenayah siber 2026 ini bukan instrumen untuk mengawal perbezaan pandangan politik atau menyekat kebebasan bersuara. Sebaliknya, fokus utamanya adalah untuk menangani aspek keselamatan serta mengekang jenayah siber. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi ketika menggulung perbahasan RUU di Dewan Rakyat hari ini. Sebelum ia diluluskan melalui undian suara selepas dibahaskan 48 ahli parlimen mewakili kedua-dua blok. Menurut Ahmad Zahid, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada satu pun kuasa yang diperuntukkan di bawah RUU berkenaan bersifat mutlak dan tanpa kawalan. Sebaliknya, beliau berkata setiap kuasa khususnya mengenai penyiasatan akan disertakan dengan mekanisme semak dan imbang yang cukup jelas. Ini dimuatkan dalam akhbar Berita Harian. Dimuatkanlah berita nasional, berita dalam negara. InsyaAllah, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berita luar negara. Tunggu geng, Plus FM.

Okey, kita nak kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam BIA kebaru pagi ni. Ni berita luar negara dibuatkan juga dalam berita harian ini berkenaan dengan hampir 4.9 juta akaun pemilik usia bawah 16 tahun dipadam di Indonesia. Ini di Jakarta ya, hampir 4.9 juta akaun milik pengguna berusia bawah 16 tahun telah dipadam oleh platform digital di Indonesia di bawah peraturan kerajaan tunas. Ini yang mengenai keselamatan kanak-kanak dalam talian lah. Ketua Pengarah Penyeliaan Ruang Digital Kementerian Komunikasi Digital Alexander Sabar berkata angka itu diperolehi susulan laporan pematuhan terbaru yang dikemukakan Meta, pemilik Facebook, Insta dan juga Threads yang memadamkan sejumlah 185 ribu akaun. Beliau berkata kira-kira 4.1 juta akaun pengguna bawah umur dipadamkan oleh TikTok, manakala YouTube memadamkan 600 ribu akaun menurut agensi berita antara. Jadi PP Tunas yang berkuasa pada Mac tahun ini mewajibkan platform digital yang beroperasi di Indonesia melaksanakan langkah perlindungan berdasarkan umur ini yang bagi pengguna bawah 16 tahun, termasuk langkah menghalang akses oleh pengguna bawah umur serta memperkukuh perlindungan kanak-kanak dalam talian. Ini dalam berita harian. Dalam Metro, saya nak kongsikan berkenaan dengan Malaysia kekal sumber terbesar pelancong asing ke Indonesia pada Mei. Ini di Jakarta, Malaysia kekal sebagai sumber terbesar pelancong asing ke Indonesia pada Mei, menyumbang 21.58% daripada keseluruhan ketibaan antarabangsa menurut Badan Pusat Statistik BPS Indonesia. Timbalan Statistik Pengedaran Perkhidmatan BPS Ateng Hortono berkata ketibaan pelancong dari Malaysia meningkat berbanding bulan sebelumnya tempoh yang sama tahun lepas. Jumlah ketibaan pelancong antarabangsa terbesar adalah pelancong dari Malaysia, 21.58%, diikuti oleh Australia 11.22%, Singapura 9.89%. Ateng berkata Indonesia merekodkan 1.38 juta ketibaan pelancong asing pada Mei, meningkat 10.69% dari April 5.83% berbanding tempoh yang samalah tahun lepas. Sebahagian besar daripada mereka memasuki negara itu melalui lapangan terbang antarabangsa Ngurah Rai. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro juga. Berkenaan dengan gelombang hama yang ragut ribuan nyawa di Eropah, di Brussels, ini gelombang hama luar biasa melanda Eropah sejak penghujung Jun dilaporkan telah mengorbankan ribuan nyawa, manakala beberapa negara terus mencatatkan rekod suhu tertinggi apabila cuaca panas melampau bergerak ke bahagian timur di benua itu. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 1,300 kematian direkodkan seluruh Eropah sejak 21 Jun. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca. Dia berkata Eropah kini merupakan benua yang paling paling pantaslah mengalami pemanasan kadar dua kali ganda lebih tinggi daripada perata global, katanya. Ini yang didorong perubahan iklim dan pemanasan global, fenomena gelombang haba yang dahulunya berlaku sekali dalam satu generasi kini hampir menjadi kejadian tahunan, katanya. Okey, ini dimuatkan dalam e-akhbar hari ini. Macam biasalah, jap lagi saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan apa tahu Piala Dunia. Tunggu tahu, Play Safan.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, kita nak kongsi sikit lah perkenaan dengan apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Piala Dunia FIFA 2026. Dibuatkan dalam akhbar berita sinar berkenaan dengan Belgium lepasi Senegal dalam aksi 132 minit. Penuh drama, 5 gol. Ini Belgium mencipta kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 dalam aksi pusingan ke-16 terbaik. Penuh drama hingga minit ke-124 di Stadium Seattle. Kemenangan itu menyaksikan Belgium bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum disempurnakan oleh sepakatan sepakan penalti masa tambahan oleh Yuri Tielemans. Ini sekaligus menyingkirkan Senegal dalam perlawanan 5 gol yang syarat turun naik emosi. Senegal bermula galang dengan tekanan tinggi. Ini menyukarkan Belgium dalam mengatur permainan. Ismaila Sarr hampir membuka jaringan awal apabila dua percubaannya menggegarkan tiang pada babak pertama, termasuk satu rembatan hasil hantaran Sadio Mane pada minit ke-13. Tekanan berterusan akhirnya membuahkan hasil apabila Habib Diarra ini menyambar bola muntah untuk gol pembukaan pada minit ke-25 selepas percubaan Sarr sekali lagi terkena tiang, geng. Belgium pun bergelut mencari rentak sepanjang babak pertama dengan percubaan jarak jauh Maxim di Cyper. Ini menjadi satu-satunya ancaman nyata mereka lah. Ini dibuatkan dalam akhbar sinar, anda boleh baca berita sukan. Pulisic kembali beraksi. Ini di San Clara. Kapten mereka syarikat Christian Pulisic ini kembali disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia menentang Bosnia. Pulisic sebelum ini hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika mereka syarikat tewas 3-2 kepada Turki dalam aksi terakhir peringkat kumpulan selepas kecederaan betis di awal kejohanan. Dan pengendali mereka syarikat Mauricio Pochettino kembali menggunakan kesebelasan utama sama yang membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan. Sementara itu, pengendalian bosnya Sergej Barbares membuat 3 pertukaran dalam kesebelasan utama, termasuk merehatkan pemain sayap kelahiran Amerika Syarikat Esmir Bej Rajketavik. Susah sebut nama ni. Pemenang perlawanan ini akan bertemu Belgium selepas pusingan ke-16 terbaik. Ini dalam Metro. Dalam berita harian, kenal pemain lawan bukan kelebihan, kata Petkovic. Ini di Vancouver, pengendalian Algeria Vladimir Petkovic tidak menganggap pengetahuannya berkenaan dengan pemain Switzerland akan memberikan kelebihan apabila kedua-dua pasukan bertemu dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Pengendali berusia 62 tahun itu yang berasal dari Bosnia mempunyai sejarah panjang dalam bola sepak Switzerland. Pernah bermain dan melatih beberapa pasukan sebelum mengambil alih skuad senior lelaki Switzerland dari tahun 2014 hingga 2021. Namun, beliau tidak percaya faktor itu akan banyak membantu apabila perlawanan bermula. Dunia bola sepak ni sangat terbuka lah. Semua orang saling mengenali, tiada lagi rahsia besar dalam permainan ni, dan saya tidak kira ia kelebihan besar untuk mengenali seseorang atau pihak lawan, katanya. Ini dimakan dalam akhbar berita harian, geng. Boleh terus tengok dekat Sukan Plus di RTM Klik. Perlawanan sana langsung Piala Dunia FIFA 2026. Itu dia, cara-cara dia. Sekejap lagi selepas berita Plus FM, saya akan kongsikan dengan anda sorotan Piala Dunia FIFA 2026 semalam dan juga hari ini. Tunggu tahu, Plus FM, serasi dengan ku.